Dan oh, kabar baiknya nih, kalau diklik secara spesifik lagi, cuaca cerah ini akan berlangsung sampai pukul 9 pagi. Tapi nanti dari jam 9 sampai jam 5 sore ini cuacanya cerah berawan, teman Pro 2. Nah, barulah nanti pada jam 7 malam itu baru terjadi hujan nih, teman Pro 2. Ini khusus di daerah sekitar Jekan Raya aja ya, teman Pro 2, kalau yang aku lihat dari situs BMKG Kota Palangkaraya. Jadi tenang aja, hujan ringannya ini malam hari ya ternyata. Oke, nanti kita sambung lagi teman Pro 2 buat bacain info-info terupdate dari dunia hiburan dan juga peristiwa di tanah air. Jadi jangan pindah frekuensi, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Oke, teman Pro 2, kamu baru aja dengerin lagu Tunjuri Peti yang dibawakan oleh Amin Abdullah. Dan tahu gak sih kalau Tunjuri Peti ini adalah salah satu lagu dari musisi lokal yang diangkat hasil kolaborasi Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenkraf melalui program Akselerasi Kreatif Musik. Dan juga teman Pro 2, kalau kamu belum tahu sinopsisnya, lagu ini tuh bercerita tentang seseorang yang gundah atas ketidakpastian cita dan cinta. Lagu ini juga bercerita tentang seseorang yang gundah, merupakan nyanyian juga permainan anak-anak Kylie yang berdomisili di Palu, Sulawesi Tengah. Lalu dinyanyikan pada saat anak-anak bermain dengan syair yang tidak mempunyai arti yang jelas karena hanya untuk bermain, ya. Kayak mungkin kayak po ame-ame belalang kupu-kupu gitu ya. Sebenarnya gak ada maksud yang jelas juga kan. Nah, oleh Amin Abdullah ini keseluruhan nyanyian anak tersebut dijadikan chorus pada lagu dan kata Tunjuri Peti, menjadi identitas lagu juga atau hook yang diucapkan sebanyak 25 kali. Oke, itu dia sinopsis lagu yang baru aja kamu dengar. Nanti kita balik lagi teman Pro 2, masih bareng Risa dengan rangkaian lagu-lagu enak lainnya hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini lahir dari sebuah keberanian besar di tengah krisis ekonomi dunia? Mari kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi. Dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu. Melintasi Samudra Atlantik.
1: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina terjadi perselisihan unik?

0: jadi raja dunia yang pertama kali.
1: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang Anda dengarkan saat ini, hingga menjadi fenomena visual global.

0: San, gila. Lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
0: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
1: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
0: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

Kan? Air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau udara, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.

0: Kasih mBanking atau e-wallet Bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan? Gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
1: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
0: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

0: Wi, kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
1: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
0: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Oke, teman Pro 2 masih balik lagi sama Risa di sini di Spara. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kali ini kita juga bakal ngasih info kalau sebentar lagi teman Pro 2 kita bakal terhubung sama perakirawan BMKG Kota Palangkaraya yang akan memberikan info terkini cuaca pada hari ini di Kalimantan Tengah ya pada umumnya. Jadi buat kamu yang butuh info update tentang cuaca, nah nanti dengerin jam 8.30. Kemudian

Karaya, kita mau cari info terupdate ya yang sudah terjadi di kota cantik kita tercinta ini dari website atau portal rri.co.id.

Dan ada info, ini teman Pro 2 dari pengurus Forum Komunikasi dan Pemerhati atau FKP RRI Palangkaraya periode 2026-2031 yang resmi dikukuhkan oleh Kepala RRI Palangkaraya di Hall Tri Prasetya RRI pada Selasa tanggal 19 Mei kemarin ya. Pengukuhan ini jadi langkah awal memperkuat sinergi antara RRI dan masyarakat. Kepala LPP RRI Palangkaraya, Tri Umi Setiawati mengatakan, kehadiran FKP ini diharapkan mampu memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan masyarakat. Dan menurutnya, forum tersebut memiliki peran strategis juga dalam mendukung berbagai program lembaga penyiaran publik. Ia menyampaikan, saat ini tuh RRI juga terdampak efisiensi anggaran, jadi seluruh kegiatan dan program emang perlu dirumuskan bersama melalui musyawarah, jadi bukan hanya internal manajemen RRI aja, karena ini adalah LPP, lembaga penyiaran publik, jadi masukan, kritik, saran dari pemangku kepentingan atau stakeholder lain seperti pemerhati radio juga dibutuhkan. Karena itu pengurus FKP diminta segera menyusun program kerja yang nantinya dapat dikolaborasikan bersama RRI. Sementara itu Ketua FKP RRI Palangkaraya terpilih Suyatno juga mengapresiasi terbentuknya kepengurusan forum tersebut. Menurutnya keberadaan FKP ini merupakan sebuah tanggung jawab bersama dalam memperkuat sinergi dan kebersamaan untuk mendukung kemajuan daerah. Acara pengukuhan FKP RRI Palangkaraya ini turut dihadiri Ketua KPID Provinsi Kalteng ada Sesa Mareki yang berharap pengurus FKP dan RRI bisa berkolaborasi dengan baik ya, demi terwujudnya penyiaran yang mendukung pembangunan daerah.

0: Aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya, masih kok tambah kepleset. Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saya dengar sekarang ada program sekolah Garuda. Katanya ini sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap dan pembinaan khusus untuk siswa berprestasi ya?
3: Betul, program ini memang dirancangkan untuk membuka akses pendidikan unggul, terutama bagi anak-anak daerah yang punya potensi besar.
4: Sekolah Garuda memberikan sistem pembelajaran terpadu, pembinaan karakter, serta lingkungan asrama yang disiplin. Tujuannya agar lahir generasi unggul yang siap bersaing secara nasional maupun global.
2: Oh, begitu ya. Lalu, bagaimana dengan latar belakang ekonomi keluarga siswa?
4: Seleksi dilakukan berbasis kemampuan dan potensi akademik. Negara hadir untuk memastikan kesempatan belajar tidak terhalang keterbatasan biaya.
3: Artinya, siapapun yang berprestasi dan punya semangat belajar tinggi, punya peluang yang sama.
4: Sekolah Garuda membuka akses pendidikan berkualitas dan membina calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

0: Oke, teman Pro 2, aku sudah terhubung sama Kak Lian ya dari kantor BMKG Kota Palangkaraya yang bakal memberikan info cuaca terkini. Silakan Kak Lian.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini Kamis 21 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca terpantau cuaca

0: Celsius dengan kelembapan udara berkisar antara 60% hingga 100%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 10 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya. Dan juga perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Lian dari kantor BMKG Kota Palangkaraya. Demikian info Pro 2, prediksi cuaca yang bisa kita sampaikan ya. Semoga bermanfaat untuk kamu dalam memulai aktivitas pada pagi hari ini. Dan buat kamu yang ada dimanapun kamu berada, jangan panik kalau terjadi bencana di sekitar kita. Hubungi saja atau ikuti saja petunjuk dari Satgas Bencana.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan kami di program An Hour.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

0: boy, I'ma get ya, I'ma get you real good and I bet ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau kamu kira jambu mente itu cuma buah biasa, fix, kamu belum kenal dekat. Dari bentuknya sih kelihatan santai, warnanya cerah, rasanya manis, dan sering dianggap cuma buah pinggir jalan. Padahal, jambu mente itu penuh kejutan. Soalnya, yang bikin dia terkenal bukan buahnya, tapi bijinya. Yes, kacang mente yang sering kamu temuin di toples lebaran, di kafe mahal, atau jadi topping salad biar kelihatan sehat, itu asalnya nempel di luar buah jambu mente. Unik banget kan? Biasanya, biji ngumpet di dalam. Ini malah nongkrong di luar kayak nggak mau ribet. Tapi jangan salah, walaupun kelihatannya santai, prosesnya nggak main-main. Biji jambu mente nggak bisa langsung dimakan. Di dalam cangkangnya ada getah yang bisa bikin iritasi. Makanya, sebelum jadi kacang mente yang gurih, yang kamu sukai, bijinya harus dipanggang, dikeringkan, dan diolah dengan hati-hati banget. Dan fun fact-nya, Indonesia itu salah satu penghasil jambu mente terbesar. Tanaman ini cocok tumbuh di daerah panas dan kering, dan jadi sumber penghasilan penting buat banyak petani lokal. Jadi, setiap kali kamu ngambil kacang mente, ingat ya, itu bukan sekedar cemilan, tapi hasil proses panjang dari pohon, panen, sampai ke tangan kamu. Jambu mente, buahnya segar, bijinya bernilai tinggi, dan ceritanya panjang.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 balik lagi sama Risa di sini, dan ini udah segmen terakhir ya program ngopi ngobrol pagi teman Pro 2. Dan nanti kamu bakal ditemenin sama rekan kita Dewa yang pastinya dengan lagu-lagu enak dari berbagai penjuru Nusantara. Lagu-lagu dari berbagai musisi dan tentu saja ada dalam maupun luar negeri ya. Kita mengucapkan selamat bergabung, selamat mendengarkan buat ada teman kita ini di Angie's ya, penggemarnya Angie Carvalho dengan Kak Zulia di Jakarta. Kita juga mau nyapa untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin di aplikasi RRI Digital dimanapun kamu berada. Dan Kak Zulia mau request lagu Angie Carvalho, judulnya Remuk. Oke, kita puterin sekarang sekaligus menutup perjumpaan aku dengan kamu teman Pro 2 ya. Dan mohon maaf kalau ada kekeliruan ataupun kilaf yang mungkin kurang berkenan. Besok kita balik lagi di program siaran lainnya ya. And enjoy this song dan bye bye.

Kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan, pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Saya Harvey Malaiho,
1: Cica Kuswoyo,
4: Nabila Gomez,
2: Roni Sianturi,
3: Lita Zen.
5: Info Pro 2.
6: Info Pro 2 pukul 10.21 Mei tahun 2026. Info pertama datang dari dunia olahraga. Dewa United tampil menggila di pentas BCL Asia East 2026 dengan melibas Cingiz Broncos dengan skor telak 95-53. Dominasi penuh ditunjukkan sepanjang pertandingan menjadi sinyal bahaya bagi lawan-lawan berikutnya, sekaligus membuktikan bahwa wakil Indonesia kini menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di kancah basket regional. Info kedua datang dari dunia film. Si Min Ah dalam layar lebar trailer terbaru berjudul The Eye meninggalkan kesan manis dari drama-drama romantisnya. Sang aktris kini bertransformasi menjadi sosok penuh misteri yang siap menguji nyali penonton mulai dari Juni mendatang. Kehadiran The Eye dipastikan bakal menjadi tontonan wajib bagi para pecinta film dengan plot yang penuh kejutan di awal musim panas tahun ini. Info terakhir datang dari dunia musik. Sal Priadi kembali membius pendengar lewat karya terbarunya, Kepala Pundak Kerja Lagi, menjadi melodi pengiring dari film Monster Pabrik Rambut. Lagu ini menangkap esensi perjuangan hidup dengan lirik yang jujur dan menyentuh. Bagi para pendengar yang sedang berjibaku dengan padatnya aktivitas, lagu ini hadir menjadi teman setia yang memberikan semangat untuk terus melangkah di tengah tantangan rutinitas. Sekian Info Pro 2 pukul 10.21 Mei tahun 2026.

0: tentang Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat. Tanggal 10 Mei hingga 9 Juni 2026, setiap Jumat malam pukul 20 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan di Pro 2 FM 92,4 MHz atau aplikasi RRI Digital, dan juga live di Snake Video.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Produ RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Produ, dan selamat siang ya. Jam-jam di jam-jam mulai rawan nih, mata udah mulai limawat gitu kan ya. Terus hawa di luar lagi terik-teriknya. Terus kerjaan atau tugas kuliah rasanya lagi numpuk-numpuknya. Tapi tenang nih, biar siang kamu gak berasa ngebosenin dan kembali bertenaga, Dewa hadir nih kembali nemenin kamu di Santai Siang. Tentunya dari pukul 10 ini sampai pukul 15 sore nanti ya. Dan pastinya di frekuensi kesayangan kita di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jadi sampai sore nanti Dewa bakal jadi teman setia ya, yang ngusir rasa kantuk kamu. Kita bakal bareng-bareng dengerin lagu hits-hits yang asik, up to date, dan pastinya bikin mood kamu langsung naik ya. Tapi gak cuma musik, Dewa juga bakal bagi-bagi info seru, tips menarik, dan obrolan ringan yang pas banget pokoknya buat nemenin aktivitas siang kamu. Jadi buat kamu yang lagi istirahat, makan siang, atau yang lagi gabut di kosan, atau yang lagi malas gerak karena cuaca di luar lagi panas-panasnya, yuk gabung bareng Dewa. Kamu bisa titip salam juga ya buat siapapun itu, dan juga request-request lagu. Jadi langsung aja nih di WhatsApp kita ya, di 0811523924, atau di Instagram kita RRIPro2 Palangkaraya. Yuk langsung nih kita buka siang hari dengan track yang super asik ya, yang bikin balikin energi kamu. Jadi stay tune terus. Ini dia Dipa Barus featuring Pamuka Hindia dengan Nafas. Check it out.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalan kan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jabra 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ya, testimoni Piala Dunia tokoh, broadcast di balik bola, Bible Man versus Machine dan

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Simbol radioaktif atau trefoil menandakan keberadaan bahan yang memancarkan radiasi. Tanda ini mengingatkan kita untuk berhati-hati, mengikuti aturan keselamatan, dan membatasi akses bila diperlukan. Simbol radioaktif biasanya ditemukan di fasilitas nuklir, laboratorium penelitian, rumah sakit dengan peralatan radiologi, wadah limbah radioaktif, kendaraan pengangkut bahan nuklir, ruang penyimpanan sumber radiasi industri, serta pada instrumen pengukuran berbasis isotop. Tanda ini memastikan setiap orang mengetahui potensi bahaya radiasi di area tersebut yang harus diwaspadai oleh setiap pengunjung. Saat melihat trefoil, pahami bahwa area tersebut membutuhkan perhatian khusus demi melindungi kesehatan dan lingkungan sekitar. Selalu patuhi rambu resmi demi keamanan diri dan orang lain.

Esensi buku Charlie and the Chocolate Factory karya Roald Dahl. Charlie and the Chocolate Factory adalah novel karya Roald Dahl yang mengisahkan petualangan seorang bocah miskin bernama Charlie Bucket. Charlie tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah kecil dan kumuh dekat pabrik coklat yang terkenal milik Willy Wonka, seorang pengusaha eksentrik yang sangat misterius. Pabrik tersebut telah ditutup selama bertahun-tahun dan banyak rumor beredar tentang keajaiban yang terjadi di dalamnya. Suatu hari, Willy Wonka mengumumkan bahwa dia akan mengadakan kompetisi 5 tiket emas tersembunyi di dalam batang coklatnya. Anak-anak yang menemukan tiket tersebut akan diundang untuk mengunjungi pabrik dan melihat keajaiban di dalamnya. Setelah berbagai usaha, Charlie akhirnya menemukan tiket emas tersebut. Bersama dengan 4 anak lainnya, Augustus Gloop, Veruca Salt, Violet Beauregard, dan Mike TV memasuki dunia ajaib Wonka. Setiap anak menghadapi konsekuensi dari sifat buruk mereka selama tur. Augustus terjatuh ke dalam sungai coklat, Veruca dilempar oleh penguin pengawal, Violet berubah menjadi blueberry, dan Mike terjebak dalam mesin televisi. Di akhir petualangan, hanya Charlie yang tersisa. Willy Wonka yang terkesan dengan kejujuran dan kebaikan hati Charlie memberinya hadiah yang paling luar biasa, yaitu pabrik coklat itu sendiri.

0: dan pentingnya nilai-nilai seperti kerendahan hati, kesederhanaan, dan integritas, serta memperingatkan tentang bahaya sifat egois dan rakus. Melalui kisahnya, Dal menciptakan dunia yang penuh imajinasi dan pembelajaran berharga. Demikian esensi buku persembahan Radio Republik Indonesia Palangkaraya.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Eh Glenn, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan, kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

0: tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

0: Seharusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya, Rati. Campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

bantu mengontrol kadar gula darah. Emang iya? Lansirsa bisa membantu mengontrol kadar gula darah sehingga efektif untuk mengatasi penyakit kencing manis. Yang mana daun sirsak bekerja dengan menghambat enzim untuk membantu memecahkan karbohidrat kompleks menjadi glukosa. Nah, daun sirsak pula sangat baik untuk mengatasi mah, sebab zat dalam daun sirsak mampu mengurangi peradangan dan bertindak sebagai obat penghilang rasa sakit. Selain itu, manfaat daun sirsak juga mampu meningkatkan sistem imun tubuh dan juga sebagai obat alami rematik serta bisa menstabilkan tekanan darah.

prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter

juara dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: John, gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
0: Memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D.

0: perusahaan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: merdeka.
1: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
0: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
1: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
0: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil ngopin bakso.
1: Oke.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: One, two, make you wanna...

Sampra 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ya, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast, balik bola, Bible Man versus Machine, dan nasi

0: Kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal aba-aba lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sunday mornings were your favorite.

0: pesanan orang makin rame nih.
1: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
0: Oh, yang jualan online itu?
1: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
0: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
1: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
0: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
1: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
0: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
2: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.

0: kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
1: Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus aja lah, sayang.
0: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah, bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
1: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana, banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.
3: Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang

Gedung yang aksesibel dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita beri.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

Di tengah ancaman krisis global, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok dunia, sebuah negara tidak cukup hanya kuat secara militer. Ia harus mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai strategi utama bangsa. Targetnya jelas, untuk memperkuat produksi dalam negeri, memperluas lahan produktif, memodernisasi pertanian, serta menjaga stabilitas harga agar rakyat terlindungi. Karena ketika impor terganggu, ketika dunia bergejolak, hanya negara yang mandiri pangannya yang tetap berdiri tegak. Ketahanan pangan bukan hanya soal sawah dan ladang. Ini soal kedaulatan, soal keberanian untuk tidak bergantung, soal masa depan generasi yang berhak atas kepastian hidup. Indonesia tidak boleh rapuh di meja makan. Sebab bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Pangan adalah pertahanan, dan pertahanan adalah pondasi Indonesia yang

0: bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.
2: Halo para semandiai, saya Titik Surya SPD.
3: Dan saya Intan Hanyi. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah
2: sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
3: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

Produ RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman produ, dan di pukul 13 waktu Indonesia Barat, waktunya kita info seputar olahraga ya. Jadi ada kabar gembira nih yang benar-benar bikin seger tapi juga bikin bangga gitu. Dari dunia tenis ya. Petenis ganda putri andalan Indonesia, Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Vera Zonareva ya, baru aja dipastikan melaju ke babak semifinal Maroko Open 2026 nih. Keren banget enggak sih? Iya kan, iya kan, iya kan. Jadi perjuangan mereka di lapangan tanah Maroko ini benar-benar luar biasa ya. Tapi berdua lewat pertandingan yang sengit dan penuh tekanan, kematangan mental serta kerjasama solid antara Aldila dan Vera akhirnya bikin sukses ya, bikin mereka mengamankan tiket ke babak 4 besar nih. Jadi kemenangan ini sekaligus membuktikan kalau performa Aldila dan Vera ini di level dunia semakin matang dan konsisten banget nih. Jadi kita tetap kirimkan ya dukungan-dukungan energi positif dan juga doa terbaik kita buat Aldila dan Vera juga. Semoga langkah mereka nggak terhenti dan bisa terus sampai angkat trofi juara di Maroko Open 2026 nih. Biar Indonesia tuh makin dikenal dunia gitu ya. Jadi lagu selanjutnya nih ada The Weeknd dengan Call Out My Name.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Johor di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
1: Weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
2: Jangan gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Rudu Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yus, tetap di 92,4 FM Rudu Palangkaraya tentunya. Nih teman Pro 2 nih, siang-siang yang lagi kegerahan nih dari cuaca Palangkaraya yang lagi terik-teriknya ya. Jadi sini ngumpul nih, Dewa mau bagi info yang seger-seger nih dari Pulau Dewata ya. Jadi event renang perairan terbuka paling bergengsi di dunia ya, yaitu Ocean Man Bali 2026 resmi kembali digelar nih. Nggak main-main teman Bro 2. Event tahun ini sukses diikuti oleh sekitar 900 perenang dari 27 negara ya. Dan pastinya ramai ya. Bayangin aja ya, mereka harus aduk kecepatan, ketahanan fisik dengan berenang di laut lepas pantai Bali yang indah sekaligus menantang gitu. Selain jadi ajang kompetisi buat para atlet profesional dan komunitas renang internasional, Ocean Man Bali ini juga jadi magnet luar biasa buat pariwisata kita gitu. Jadi sport tourism kayak gini yang bikin Bali jadi makin bersinar nih di mata dunia, karena para peserta bisa olahraga sekaligus liburan menikmati keindahan alam Indonesia ya. Jadi siapa nih teman Pro 2 yang pernah ke Bali nih, dan kalian berkesan gak sih sama Bali? Iya kan? Jadi mungkin kayaknya kalau panas-panas gini di pantai kayaknya tuh seger banget sih. Nyebur ya kan, main-main air ya. Ya begitulah, tapi pantai dari Palangkaraya sangat-sangat jauh ya teman Bro 2. Jadi mungkin next time lah ya kita agendakan ke pantai ya. Jadi lagu selanjutnya nih ada Isyana Saraswati featuring Hindia dengan Hari Ini.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah. Tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya. Padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM gak ribet dong.
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

setiap cengkal potensi di tanah kita adalah benih kemakmuran. Dari kekayaan alam yang melimpah hingga kreativitas anak muda yang tak terbatas. Namun, benih itu butuh pupuk untuk tumbuh. Pupuk itu bernama investasi. Peningkatan investasi bukan sekedar deretan angka di atas kertas. Saat modal masuk ke daerah kita, pintu-pintu kesempatan terbuka lebar, pabrik-pabrik berdiri, UMKM naik kelas, dan yang paling utama, lapangan kerja tercipta untuk anak cucu kita. Investasi yang sehat adalah mesin penggerak ekonomi. Ia membangun jalan, menghidupkan pasar, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan iklim investasi yang aman, nyaman, dan transparan, kita sedang membangun fondasi masa depan yang lebih kokoh. Mari kita dukung kemudahan berusaha di daerah kita, karena setiap investasi yang datang membawa harapan baru untuk kesejahteraan bersama.

0: cuman bunyi doang.
1: 92,4 MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRI Pro 2 PLK, WhatsApp 0811

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
1: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
0: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

0: Wah, laporan bulanan ini rapi sekali. Siapa yang menyusunnya sesingkat ini tapi sangat detail?
1: Itu hasil kerja staf baru kita, Lina. Meskipun dia memiliki keterbatasan penglihatan, dia menggunakan software pembaca layar dengan sangat mahir.
2: Permisi, Pak. Ini berkas digital tambahan yang Bapak minta. Sudah saya sesuaikan formatnya agar aksesibel untuk semua tim.
0: Hebat sekali, Lina. Awalnya saya pikir akan sulit bagi kita berkoordinasi, tapi ternyata cara kerjamu justru membuat tim lebih efisien.
1: Ingat, di kantor ini yang kita nilai adalah kompetensi dan kontribusi. Ruang kerja yang inklusif adalah kunci kemajuan kita bersama.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk berinovasi. Dengan dukungan fasilitas yang memadai dan sikap terbuka, mereka adalah aset berharga bagi dunia kerja. Mari ciptakan perkantoran yang ramah disabilitas, berikan kesempatan, hargai kemampuan, gapai kesuksesan bersama.

desa-desa di Kalimantan Tengah, dari tepian sungai hingga hamparan kebun yang luas, kehidupan masyarakat terus berjalan dengan semangat dan harapan.

0: masyarakat desa bisa berkembang, jalan diperbaiki, pendidikan diperkuat, dan potensi alam dikelola dengan bijak. Dari hasil kebun, kerajinan, hingga pariwisata alam, semua bisa menjadi kekuatan untuk memajukan desa.
1: Mari kita jaga lingkungan, lestarikan budaya, dan terus bergerak membangun desa. Karena desa yang maju adalah langkah menuju Kalimantan Tengah yang lebih kuat.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Kedua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan masih di info seputar hiburan ya, teman Pro 2. Nih teman Pro 2, mana nih suaranya para Potterhead, Potterhead teman Pro 2 Palangkaraya ya. Jadi siang-siang ini Dua bakal bawa kabar gembira nih, sekaligus bikin penasaran banget nih dari dunia sihir Hogwarts ya. Kalian pasti udah tahu kan ya kalau HBO lagi menyiapkan proyek serial reboot untuk Harry Potter. Nah, bocoran terbaru yang lagi rame diomongin di dunia hiburan nih menyebutkan kalau serial ini bakal menghadirkan latar belakang baru untuk karakter ikonik Severus Snape ya. Terus, sangat-sangat menarik gak sih teman-teman berdua ya. Jadi selama ini kan kita tahu kisah masa lalu Snape ya, mulai dari persahabatannya sama ibunya Harry, Lily Evans ya, sampai masa-masa dia jadi double agent ya. Cuma diceritain tipis-tipis atau lewat kilas balik singkat gitu di film bioskopnya. Nah sekarang di format kali ini yang berupa serial TV yang tentunya durasinya lebih panjang ya, HBO kabarnya bakal menggali lebih dalam nih sisi emosional dan rahasia kelam Snape yang belum pernah diangkat ke layar lebar ya. Jadi dijamin bakal bikin kita makin bersimpati nih, sekaligus merinding sama plot twist karakter-karakternya gitu. Jadi meskipun banyak fans yang belum move on ya dari acting Mandian Alan Rickman ya sebagai Snape versi original, adaptasi baru ini digadang-gadang bakal ngasih pengalaman yang jauh lebih segar dan lebih setia sama detail-detail yang ada di novelnya nih. Kalau menurut kalian gimana nih? Karakter Severus Snape ini sebenarnya sosok pahlawan tanpa tanda jasa yang super setia nih, atau malah tokoh yang emang nyebelin aja dari awal sampai akhir ya? Oh Dewa sih tetap dia tuh kayak cintanya tuh tulus gitu ya. Kayak ini apa quotes yang terkenal, after all this time Severus Snape balas always. Jadi itu dah ya. Untuk ini selanjutnya nih ada Bernadia dengan Rabun Jauh.

0: dan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Oh ya, teman terbaik kamu. Yo, gak terasa ya teman berdua udah 5 jam kebersamaan kita di santai siang ini harus berakhir nih di menit ini. Senang sekali ya Dewa bisa nemenin waktu istirahat makan siang kamu, nemenin yang lagi berjuang ngusir kantuk di tempat kerja atau kalian yang lagi santai menikmati siang hari ini. Terima kasih banyak juga buat kalian yang udah setia dengerin rentetan informasi seru yang Dewa bayawakan tadi ya. Ada prestasi gemilang dari Adila Suciadi dan Ginting di kancah internasional, terus segarnya Ivan Ocean Man di Bali, sampai bocoran serial film Harry Potter terbaru yang bikin penasaran. Kehadiran kamu di balik radio atau di aplikasi streaming benar-benar jadi penyemangat yang luar biasa nih buat Dewa sepanjang hari ini ya. Jadi buat kamu yang masih lanjut menyelesaikan tugas-tugas kuliah atau kerjaan kantoran, tetap fokus, jaga kesehatan, dan jangan lupa banyak minum air putih biar tubuh tetap segar menghadapi cuaca yang lagi terik-teriknya. Jalani sisa hari ini penuh senyuman dan energi positif ya. Dewa pamit undur diri dari ruang dengar kamu, tapi jangan kemana-mana karena rangkaian program seru lain-lainnya di Pro 2 siap ngantri buat kamu nemenin sore hingga bergantinya hari nanti. Tetap setia terus di frekuensi kesayangan kita semua 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat siang dan have a great day teman Pro 2. Bye bye.

kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.

Broadway. Info Pro2 hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Uzbekistan teman Pro2 sebagai tim nasional siap tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia tahun ini. Melewati 7 kali kampanye, kualifikasi yang sering berakhir dengan kekecewaan, White Wolves akhirnya mencapai tanah impian mereka. Dan kisah duka dan juga kekecewaan telah lama menjadi bagian dari sejarah sepak bola Uzbekistan. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya, teman Pro 2. WHO atau World Health Organization memperingatkan pengembangan vaksin Ebola varian Bundi Bugyo yang bisa memakan waktu hingga 9 bulan. Sementara hingga kini belum ada vaksin maupun obat yang disetujui untuk varian tersebut. Wabah Ebola di Kongo dan juga Uganda terus meluas dengan sekitar 600 kasus dugaan dan 139 dugaan kematian serta resiko penyebaran dinilai tinggi di tingkat nasional dan juga regional. Kondisi di wilayah terdampak juga semakin mengkhawatirkan karena fasilitas kesehatan mulai kewalahan, tenaga medis ikut terinfeksi, dan konflik berkepanjangan di timur Kongo memperumit penanganan wabah. Demikian info Pro 2 pada sore ceria kali ini. Terima kasih dan selamat sore.

0: Hai hai bro, dua teman yang terbaik kamu. Kali ini Mama bareng sama siapa nih?
1: Halo, aku Devita.
2: Halo, aku Natalia.
0: Mereka berdua yang selalu terlihat lemas tapi sebenarnya aslinya sangat semangat gitu. Kalau misalnya udah segmen ketiga, segmen terakhir. Nah, kali ini ada berita datang dari maraton ya, yang mereka udah end episode berarti ya?
3: Betul.
0: Ya, tamat.
3: Sama.
0: Iya, kenapa tuh mereka udah tamat, Natali?
2: Mungkin udah sampai hari sih, soalnya kan
0: 100 hari.
2: Iya, 101 hari kan.
0: Oh, tapi kamu tahu nggak arti dari maraton itu apa?
2: Nggak tahu sih apa.
0: Aku kalau yang aku tahu gitu ya, maraton itu apa ya?
2: Apa ya?
0: Maraton tuh ada ini, ada singkatannya. Kemarin aku tuh ada baca gitu. Itu kan punyanya Raja Arab gitu ya.
2: Iya.
0: Bentar, kita ini dulu, nomor 2 gitu, nomor 2 gak usah capek-capek browsingnya. Maraton itu kepanjangan dari nonton Subaton. Dari konten kreator Reja Arab. Jadi kayak, kan nonton Subaton, tonton kan. Marapnya tuh Reja Arab gitu.
2: Kayak nonton Reja Arab
0: dan teman-teman gitu. Aku awal sebenarnya aku tuh nggak tahu ada maraton di tahun lalu. Aku tuh baru tahu maraton itu tahun ini. Kayak booming banget kan tahun ini kan ya.
2: Iya, yang season 3.
0: Iya, cuman kayak teman-teman kita, siapa namanya, kayak Ahaspi apa segala macam, mereka dia tuh salah satu orang yang sangat suka nonton live streaming. Terus kalau maraton, dia nonton live streaming, dia lagi ngapain nggak apa-apa, terserah, yang penting ada live maraton itu tadi. Terus aku nanya, emang apa asiknya kayak gitu nonton live 24 jam orang itu gitu? Kalau kamu nggak terbiasa nonton streaming, kata dia nggak susah dijelaskan, tapi kalau kamu udah terbiasa, kamu kayak enak aja gitu. Sampai aku tuh pernah coba nonton ya kan, sampai nggak sampai 24 jam juga. Kayak aku tuh bingung nih, mereka ngapain? Mungkin bukan di titik-titik ramenya kali ya.
1: Mungkin sih,
2: mungkin sih.
1: Kayak temanku tuh sampai berlangganan dia, Kak.
0: Nah,
1: sampai nonton maraton.
0: Nah,
1: di story IG-nya.
0: Itu maksudnya ngapain ya?
1: Iya, aku enggak tahu itu nonton-nonton cuma live streaming doang.
0: Beda sih ya vibes-nya. Mungkin kita tipe kan anak-anak perempuan yang suka nonton itu ya singkat padat jelas kali ya. Bukan kayak cowok-cowok atau teman-teman cewek kita yang suka nonton sesuatu yang bagi kita nih abnormal kayak gini ya kan, 24 jam kan gitu. Cuman ada satu titik yang katanya gak ada tertangkap kamera.
1: Oke.
0: Di kameranya Reza Arab.
2: Iya.
0: Iya. Sisanya ada kamera, kecuali di toilet atau segala macam gitu. Tapi ada chinlock gak sih?
2: Ada sih.
0: Kurap.
2: Kurap.
0: Yang chinlock bener ada gak?
1: Terus gak chinlock sih, kayak Grapi sama Erika Carlina tuh kayak di Indonesia.
2: Itu udah lama sih.
1: Iya, udah lama itu.
0: CLBK gitu ya.
1: Di tuding CLBK gitu.
0: Ah, tapi mereka kayak enggak putus.
1: Iya, betul. Kayak hubungan mereka tuh fine-fine aja.
0: Iya, bahkan Grapi mirip banget sama anaknya Erika Carlina. Aku juga bingung. Itu lah teman Pro 2. Nah, buat kamu jangan kemana-mana, kita masih akan hadirkan informasi hiburan lainnya tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kisahmu mana?
1: Itu di bawah meja. Untuk apa sih?
0: Ada deh.
1: Mencurigakan. Astaga naga tisuku. Pantesan perasaanku gak enak tadi.
0: Maaf, tisuku habis. Nanti aku gantikan ya.
1: Bukan begitu. Masa kamu ngelap bersih-bersih motor pakai tisu sih? Bukan masalah beli lagi. Aku aja pakai tisu sangat hemat tahu.
0: Waduh, maaf-maaf. Soalnya aku rasa lebih nyaman pakai tisu.
1: Padahal kan ada kain. Katanya pecinta lingkungan. Masa gitu aja gak tahu sih?
2: Mengurangi penggunaan tisu jadi salah satu tindakan mencintai lingkungan. Karena tisu adalah salah satu benda yang dibuat dari batang pohon. Bahkan untuk 22 lembar tisu harus menebang satu pohon ukuran sedang. Apabila penggunaan tisu semakin banyak, maka pohon yang ditebang juga semakin banyak.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prodiwa Temuan yang terbaik kamu bareng sama Mala, Devita dan juga Natalia. Nah, kali ini informasi terbaru datang dari Instagram ya, teman Prodiwa. Jadi Instagram itu aku enggak ngerti selalu mengeluarkan fitur-fitur terbaru. Jadi sekarang tuh ada fitur pop gitu lewat DM.
1: Iya, betul.
0: Iya, cuman banyak orang bilang kalau misalkan fitur ini menurut netizen itu tidak berguna. Atau kayak salah tempat, karena cocoknya tuh buat di second account, bukan second account, apa sih? Close friend gitu,
1: yeah.
0: Dibandingkan akun utama. Karena kalau akun utama kebanyakan orang-orang bakal kayak canggung. Emang bisa gitu kita ngelihat pap-pap dari orang-orang asing yang kita tuh belum terbiasa berteman, yeah, sama
1: betul.
0: Dia hanya untuk mutualan aja di media sosial. Kalau kalian ada yang sudah menggunakan kah?
2: Belum kak, cuman sudah tahu fiturnya.
0: Iya kan, dan fitur itu tadi aku baru aja nyoba sekali di foto, itu langsung hilang. Terus kita tahu siapa yang ngelihat itu siapa. Oh nggak ada. Oh bisa, masih ada, masih bisa. Bisa, kita bisa ngelihat ternyata guys. Lucu gak banget. Oh kalian mencoba ya?
1: Gue coba deh.
2: Jangan ini di.
0: Tapi kayak gini bisa memicu perselingkuhan gak sih? Misalkan kayak kita udah punya cowok, udah punya cewek, kayak gini ada yang nge-reply.
2: Kemungkinan 80%.
0: Iya kan? Aku gak suka deh. Gak sih, kita harus percaya kepada pasangan kita gitu ya.
1: Betul
0: ya. Berikutnya yang lagi ramai di Palangkaraya ada apa? Expo.
1: Iya, Expo.
0: Apa nih tanggapan kalian berdua yang sudah kesana jalan-jalan?
1: Apa nih Devita? Kalau aku sih belum.
0: Oh Natalie belum?
1: Belum.
0: Oh, kenapa kamu belum?
1: Belum.
0: Karena kamu malas gitu.
1: Mager sih, jauh Palima.
0: Iya, coba di depan ada RT ini aja ya.
1: Iya.
0: Di mana lokasinya? Tempat studio ini kan. Nanti kita kayak dilihat ditonton orang, kita bangga juga gitu. Tapi emang kita siapa sih?
1: Dulu kan di Bundaran, enak. Sekarang kok di Palima jauh.
0: Hah, tahun berapa tuh di Bundaran?
1: Ada rasanya waktu itu di Bundaran.
2: Enggak, atau pokoknya di Palima terus ya.
1: Kalau iya. Aku yang salah ini.
0: Kayak kamu ini
2: deh. Mungkin deh. Kamu Palima itu lokasinya juga strategis.
1: Iya sih, luas.
2: Buat Kalteng Expo.
0: Oh iya, luas.
2: Ya, luas.
0: Dulu tuh bukan di Bundaran, di ini Menteng.
2: Oh iya, di lapangan. Iya.
0: Iya,
2: lapangan budaya.
0: Iya itu lah.
1: Iya, itu lah.
0: Cuman minus. Minusnya banjir.
2: Iya, betul.
0: Dan
2: karena itu hujan-hujan juga.
0: Iya, tapi di situ aku malah sering datang
2: karena dekat.
0: Iya, kalau Palima tuh kayak yang aduh gitu. Kayak kita mempersiapkan diri untuk ke Banjar gitu. Enggak apa-apa sih buat yang semangat gitu ya. Aku kalau ada yang nganterin juga aku semangat kok gitu. Cuma kalau aku nyetir motor sendiri kayak capek gitu.
2: Apalagi kalau misalnya ada konser, Kak. Kan misalnya ada konser loh, atau kayak musik-musik pedalaman, tari-tari pedalaman itu pas pulangnya itu berjet parah banget ininya, padat.
0: Oh iya, tapi udah dilakukan kan. Dan aku pengen banget nonton yang tari-tari itu.
2: Tadi malam
1: sih.
0: Bukan.
1: Tapi bukan tari pedalaman sih, kayak tari daerah.
0: Iya.
1: Kan, awalnya kayak tradisi kayak lisan dulu nih, kayak menceritakan di apa kayak gimana tariannya baru ke tari daerah. Itu malam tadi.
0: Kalau tahun lalu kan dibedakan ya, tari pesisir sama tari
2: pedalaman.
0: Iya, kalau sekarang katanya semuanya dijadikan satu.
1: Iya.
2: Tapi
0: apa nih, POP sebagai seorang penari?
2: Enggak sih.
0: Oh bukannya.
2: Aku Kalteng Expo tahun ini kurang seru sih kak.
1: Ya, kurang. Kurang dari.
0: Apa tuh POP Gen Z?
2: Kayak tari pedalaman tadi malam.
1: Tarinya gak ada.
2: Beda dari yang tahun lalu. Kalau tahun lalu tuh lebih merinding nonton. Aku bahkan aku juga ada nonton. Dari tahun lalu.
1: Live streaming orang ada.
2: Kalau yang di tahun sekarang aku kurang tertarik sih. Terus katanya lombanya?
1: Iya, terus lomba yang kapal hias yang itu juga ditiadakan.
0: Oh, justru yang kayak roh dari acara-acara itu malah nggak ada.
1: Iya.
0: Nah, ini mungkin buat kakak-kakak panitia dengan kerendahan hati gitu ya. Ini ada secuil pendapat dari masyarakat umum. Biar acaranya makin sukses dan meriah juga. Karena justru pada saat ulang tahun Kalimantan Tengah, kita tuh pengen merasakan kembali vibes mistis dari Kalimantan Tengah itu, ya kan. Kalau yang kayak modern-modern itu kayak Photobox sama segala macam, kita udah biasa. Tiap hari juga udah kota banget gitu. Aku juga pengen sih pas masuk ke Expo, aku langsung merasakan ada kuyang terbang gitu. Aku merasakan ada hantu-hantu khas Kalimantan Tengah, bau-bau kayak menyan gitu-gitu. Aku pengen vibesnya tuh pengen aku gitu, jadi rumah hantu ya. bukan expo ya.
1: Iya. Kok jadi serem ya.
0: Atau makanan-makanan khas Kalteng gitu-gitu. Tapi yang ada kebanyakan kita makanan-makanan yang ini kan yang di apa luar, ya viral yang di luar. Tapi enggak apa-apa sih, membantu UMKM dan rasanya pun juga enak-enak. Jadi kalau misalkan teman-teman kesannya mendingan bawa uang 100.000 deh. Ke atas kayaknya.
1: Iya, 100.000 ke atas.
2: Aku jujur kemarin malam aku cuman ngabisin uang 40.000.
0: Ah, kamu beli apa
2: kan? Aku cuman beli pen pentol Jos Gendos ya. Cabang di Banjar tuh, Kak.
0: Iya.
2: Sama S2. Oh. Karena menurut aku mungkin tergantung selera masing-masing sih. Makanan-makanan yang di sana tuh sama kayak yang tahun lalu.
1: Oh. Enggak ada bedanya.
0: Jadi kamu enggak mau kalau misalkan sama
2: Bosan sih Kak, kayak Jasuke sudah pernah makan, terus gorengan pentol yang besar tuh juga udah pernah makan.
0: Iya.
2: Ubi cilumpu pernah juga.
0: Iya sih, makan aku udah gak berguna banget. Tapi ini gak, tanahnya masih becek gak?
2: Kebetulan karena sebelumnya hujan Kak, jadi tanah itu di dilapis sih, pakai papan gitu Kak.
0: Biar gak becek. Bercep juga panitianya. Tapi hebat sih sama Disbud Par menurut aku, yang salah satu penyelenggara. Kayak kita kan kerja tiap hari aja udah capek kan. Ini nyiapin event terbesar sebesar itu tuh kayak gimana gak capek gitu. Mungkin mereka sesama rekan ada juga saling ini kayak apa ya, bad mood-bad mood-an saking-salingnya gitu, kayak apaan sih gitu. Terus ya aku, apalagi kita ya yang kerja siaran tiap hari. Jadi semangat aja buat para pejuang rupiah teman Produa. Dan jangan lupa juga buat meriahkan expo, karena kalau bukan kita yang meriahkan, siapa lagi? Tapi aku malah melihat, aku kan jiwa penyiarnya kan tinggi banget ya. Jadi kan aku nanya dari mana Kak, ternyata mereka tuh jawab bukan dari Palangkaraya.
2: Iya betul Kak.
1: Betul.
2: Ada yang dari Banjarmasin.
0: Nah dari sawit, dari mana-mana gitu, dari daerah. Yang mereka tuh lebih excited. Terus orang-orang Palangkarayanya pada kemana ya? Kayaknya mereka mungkin meriahkan.
2: Kayaknya ini aja Kak, yang dari Palangkaraya tuh kayak UMKM lokal aja yang di...
1: Iya mungkin.
0: Oh yang jualan ya? Oh iya sih, betul. Aku pengen beli mochi sama mangga sih kalau aku kesana. Sama ini ada yang jual Dubai Chiwi Cookies gak di sana?
2: Gak ada lihat sih aku kemarin Kak. Karena jujur aku kalau misalnya jalan-jalan kayak gitu keseringan sakit betis kan, jadi bosan.
0: Udah jompo gitu ya, gizi Z-nya jompo.
2: Biasanya aku kalau misalnya belanja di Pasar Gembos 12 juga sakit betis.
0: Oh, kamu sering ke sana? Rumah aku dekat sana tahu. Tapi memang panjang sih di sana.
1: Iya.
0: Dan kalau misalkan teman-teman Produa tahu ada di stand mana orang-orang jual Dubai Chiwi Cookies yang ada pistachio yang di dalamnya tuh kayak ada hijau-hijaunya itu, tolong kasih tahu ya teman-teman Produa, karena aku udah ngidam itu sejak lama. Iya, enggak punya bayi cuman ngidam aja.
1: Cuma pengen aja.
0: Iya, kita ya teman-teman Produa, jangan kemana-mana, tetap di Produa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: berarti.
1: Kalau kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai. Tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

Tamu Pro 2, gak terasa banget kita bertiga udah ada di akhir segmen. Tapi sebelum Amala pamit, teman Pro 2 tahu gak kalau misalkan hari ini tanggal 21 Mei itu ternyata diperingati sebagai Hari Teh Internasional. Sebagai pecinta teh aku, iya, sebagai pecinta teh aku seneng banget ya teman Pro 2, karena Hari Teh Internasional tuh udah ditetapkan dari zaman pandemi COVID-19 tahun 2020 oleh masyarakat.

0: Nah, terus tanggal 21 Mei juga diperingati sebagai Hari Meditasi Sedunia. Jadi kalau misalkan teman-teman pro 2 lagi marah-marah, lagi capek, lagi pusing kayak aku gitu ya, sampai lupa ngalis, coba deh meditasi. Bahkan katanya, kata teman aku orang Hindu deh, kalau meditasi itu harus bukan pada saat kita ada waktu kosong, tapi memang harus dikosongkan waktu buat meditasi. Iya, kalian kan nyepi tuh meditasi juga atau bukan sih namanya?
1: Iya, meditasi dengan diri sih.
0: Iya kan, makanya orang-orang Hindu tuh kayak penyayang tenang.
1: Iya.
0: Kayak keturunan darah biru. Tapi kalian keturunan darah biru gak sih?
2: Enggak, darah merah.
0: Maksudnya iya, Paps itu beda gitu. Orang-orang Hindu, orang-orang kayak ada warnanya gitu. Mungkin karena sering meditasi kali ya.
2: Mungkin aja sih.
0: Jadi kayak vibrasi kalian tuh kalau kalian ada tuh kayak tenang gitu. Beda-beda ya pokoknya. Nah, kalau Natalie sama Debita ada informasi terbaru enggak? Kalau enggak ya kita bubarkan ya.
2: Kalau aku sih cuma satu aja sih buat teman-teman Pro 2 di area Plangka besok tanggal 23 malam Sabtu kita nonton konser penutupan Isen Mulan.
1: Konser siapa tuh?
0: Tipe sudah penutupan. Aku kesana aja belum ada sekali. Udah penutupan.
2: Iya, ke sana malam Sabtu.
1: Tipe X konser Tipe X kan?
2: Iya, Tipe X.
1: Tipe X.
2: Kalau Tipe X itu.
0: Tahu nyebutnya apa sih Tipe X?
2: Tipe X sama Ana sama Meli.
1: Meli.
2: Tapi katanya sih kabar-kabarnya Meli itu pagi.
0: Meli itu siapa sih?
2: Meli penyanyi dangdut.
0: Meli. Oh, Meli. Dia tahu
2: yang
0: banget.
2: Yang pacarnya Arbil.
0: Siapa? Tapi Natalie hebat ya, di kamu tahu semua gitu.
1: Iya,
0: dia update sekali nih. Dia gak punya genre hidup gitu. Jadi semua informasi dia masuk gitu. FYP kamu tuh kayak mengalahkan daripada ini spy-spy yang ada. Tapi terus ada apa lagi selain itu? Ada Sang Saka Band juga aku liatnya.
2: Ada juga sih. Terus sama artis-artis dari Dayak juga ada.
0: Nah, oh ya, malam Sabtu.
2: Malam
0: berarti
2: Sabtu.
0: Hari Jumat tanggal.
1: Kenapa malam Minggu ya?
0: Karena malam Minggu buat pacaran, buat video call, sleep call. Pemerintah kita memperhatikan itu gitu. Apa?
2: Malam Sabtu?
0: Aduh,
2: 23 itu tengah hari apa? Hari buat Sabtu kan?
0: Hari Sabtu.
2: Malam Minggu.
0: Enggak sih, ya aman. Berarti besok aja deh kayaknya aku kesana ya. Semoga kita ketemuan teman-teman Pro 2 gitu. Ketemuan aja sih, yang penting jangan minta bayarin. Kira lagi rame, influence minta dibayarin. Itu kan kayak enggak banget ya sih. Tiba-tiba menunjukkan deh jangan berantem deh, nanti jatuh. Menunjukkan keris terus harus dibayarin gitu. Ada gak sih kalian lihat YouTuber kayak gitu?
2: Ada sih.
0: Ya kan? Bahkan dia dihujat dan tiba-tiba langsung turun followersnya.
2: Betul.
0: Iya, jadi kalau misalkan teman Pro 2 hidupnya lagi nyaman-nyaman, lagi di atas, jangan macam-macam deh, itu aja ya. Jangan pada selingkuh, jangan pada berbuat. Pokoknya santai aja, nikmati kekayaan dan nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke deh, waktunya kita pamit bertiga. Mereka berdua aja, karena malam masih bakal nemenin kamu sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat Devita dan Natalie.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia.
1: Era baru wasit video atau VR kini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offside semi otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
0: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejujuran sejarah di atas rumput hijau.

0: Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Ya Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang kita udah ada di Sore Ceria. Dari tadi sih sebenarnya Sore Ceria ya teman Pro 2. Cuman kali ini Sore Cerianya kita bakal hadirkan ada obrolan bareng sama pemuda-pemudi berprestasi. Kira-kira siapakah dia? Kalau gak ada nanti malah bakal ngomong sendirian aja nih teman Pro 2. Tapi semoga ada ya. Dan buat kamu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol nantinya bareng sama ada namanya Hiat Slab. Dia tuh salah satu orang yang memegang di balik dari konten-konten kreatif animasi di Instagram. Jadi buat kamu yang suka ngikutin atau penasaran, boleh banget tetap pantengin aja di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Animasi, dan saat ini kita sudah terhubung sama namanya Kak Hidayat Tua, tapi biasanya dipanggil Bang Anya. Langsung aja, Mawas Aka, selamat sore Bang Anya.
3: Iya,
2: Bang Anya, sebelum kita ngobrol lebih jauh, dan biar saya kenalkan diri dulu sama teman-teman kamu ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya Bang Anya, dan salam saya juga buat Tawa Anda. Kita sudah tahu bahwa kurang cukup banget. Kalau

0: menurut pendengar ya. Oke, oke. Kita mulai yang kita mulai. Banyak buat kalian yang masih stay tune, mengingatkan kita di atas 92.4 MHz. Masih bareng sama Amala, dan kali ini kita masih bareng sama Bang Ayah. Tapi kita sudah terkenalan juga kita sama Bang Ayah. Nah, Dewi, Bang Ayah ini kalau dua itu punya Instagram yang isinya tuh konten-konten animasi dan keren banget. Kalau nggak salah itu dari tahun 2020. Bisa diceritakan nggak Bang Ayah kalau benar bikin apa namanya akun tersebut berapa bisa sebesar sekarang?
1: Untuk awal mulanya sendiri sih dulu sebenarnya banyak yang jadi lahir dari kegelisahan dan luka. Awalnya itu murni kegelisahan sendiri yang merasa terhampar oleh realitas. Dulu saya sempat merasa berada di titik terendah, merasa kotor dan bingung mencari arah. Saya melihat fenomena sosial di mana banyak orang muda yang kehilangan kendali atas peluang mereka terjebak di tangga yang salah, yang ujungnya ada buah penyesalan. Semua sesat itu mengumpulkan saya di wadah, akhirnya lahirlah yang slide sesuai namanya, slide atau tambahan. Itu awalnya buat nampar diri saya sendiri supaya sadar dan kembali ke Tuhan. Ternyata tambahan itu resonansinya luas. Banyak yang merasa relate karena kita sama-sama mencapai awal yang sedang berjuang memperbaiki diri.
0: Oke, untuk konten-konten itu isinya memang konten-kontennya se-Islami begitu ya, Pak Ayah?
1: Iya, betul. Kita lebih ke-Islami, ke-spiritual, dan emosional juga.
0: Oke, baik. Kalau namanya sendiri, Yatsrat, itu ada beberapa teman-teman kita yang bertanya juga. Bahkan pernah mengikuti, atau udah lama gitu, mengikuti konten Instagram-nya Yatsrat itu sendiri. Apa sih makna nama dari Yatsrat itu, Pak Ayah?
1: Untuk makna Yatsrat sendiri tadi ya, untuk Yatsrat itu sebenarnya, apa namanya, presentan dari kata nama saya sendiri, Yatsrat. Sedangkan Yatsrat itu tadi ada

0: kita rebranding jadi Chatslack. Chatslack itu tadi pernah tanggapan dari audiens yang merasa terdampar dan memang itu tujuan kita, ya.
1: Dari nama di balik kampanye animasi Jasrat yaitu nama bangsa sendiri Hidayatullah Nurpadua. Nah pengikutnya di Instagram itu kan 2000-an nih Bang Ayat. Apa sih yang bikin Papa atau Abang Ayat ini bisa konsisten sampai sejauh ini?
0: Alhamdulillah ya, ada dua momen sih. Pertama

ternyata cerita ini ada ilmunya. Kedua, omongan paling mahal pas dapat DL dari teman-teman yang lagi di titik terendah gitu kan.

0: merinding dan pernah satu juga ya. Saya merasa oke, misinya sudah sampai nih. Kita bukan jauh itu, tapi dalam makin jiwa itu bayarannya akan mahal deh. Itu sih.
1: Wow, banyak-banyak ternyata cerita-cerita dari para pengikut konten Headset itu sendiri. Bahkan aku tadi terbaru follow pun Bang Ayat tuh langsung nge-DM gitu ya, nanya beberapa yang kayaknya kalau menurut aku itu cara Bang Ayat buat nge-treat semua followersnya. Itu maksud dan tujuannya gimana ya Bang Ayat bisa sampai nge-chat satu-satu followersnya, terus nanya tanggapannya.

0: daripada mereka yang lagi broken home, mereka yang tidak diterima di keluarga barunya. Gitu. Itu adalah yang menjadi inspirasi kita buat melanjutkan karya itu sendiri.
1: Dari teman kita ada dari kakak lama, katanya dalam proses bikin animasi dengan Instagram itu bagaimana sih yang paling menantang, apakah ide, teknis atau gimana nih kak?
0: Oke, karya untuk itu sebenarnya jujur aja itu dunia sebenarnya.
1: Dunia saya biar konsisten. Ya, lalu gimana tuh kalau dari niat bahaya untuk terus bikin kontennya, berarti kan harus menjaga konsisten dari mood ya bahaya. Apa mungkin trik-trik yang dilakukan biar terus bikin konten?
0: Ya, tadi ya, tadi juga aja menjaga hatinya sih. Jadi itu musuh terberatkan sih. Kalau teknis kan bisa belajar ya, tapi kalau menjaga hati, gara-gara saya ingin dipuji, riak atau dan merasa sombong, tapi sebaliknya perasaan keberlebihan itu perangkat perangnya tiap hari ya. Kadang ide lumpuh sampai belum konsen, kadang kosong lompong gitu. Pertamanya adalah bagaimana sudah berkarya meskipun lagi sedih atau lagi merasa tak bisa siapa. Saya harus memastikan juga setiap tulisan itu niatnya lurus, bukan nyari validasi manusia kan, tapi buat share kebaikan itu penyangga kelihatan di layar
1: HP. Wah, keren banget ya. Jadi kayak terus mengingatkan kita bahwa niat awalnya buat apa gitu ya, kalau versi Bang Ayat ya.
0: Udah.
1: Oke, okay, ya. Ya.
0: Kalau teknis itu kan bisa diperjuangkan, tapi kalau udah perusahaan menjaga hati ini kadang kalau apa namanya salah, akhirnya juga salah gitu kan.
1: Oke, pernah nggak sih Bang Ayat ada di suatu hari atau keadaan di mana Bang Ayat itu sebenarnya lagi perlu motivasi dari orang luar, tapi karena pekerjaan juga yang harus konsisten, apalagi di media sosial kita harus rutin juga ya mengupload beberapa kali sehari. Ada nggak sih momen kayak gitu Bang Ayat untuk terus menjaga hatinya itu kayak gimana?
0: Ya, untuk saya sendiri ya itu adalah ada ritual atau introspeksi lah bahasanya. Saya jurnal kan ada pagi dan malam setelah maghrib atau bahasa lainnya uzlah gitu kan, atau khawat lah. Nah, di momen introspeksi itu kita nge-recharge, gimana sih kesalahan kita, gimana sih area yang perlu kita perbaiki dalam hidup ini. Nah, disitulah kadang inspirasi paling banyak muncul. Misalkan kita hari ini berat misalkan, nah kita introspeksi apa nih yang membuat berat hari ini, ternyata problem lebih ke masalah hati kan. Jadi di momen introspeksi itulah kita menang

0: Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun
2: kebaikan. Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestarial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ini dia, testimoni Piala Dunia tokoh, broadcast, dibalik bola, Middleman versus Machine, dan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya perlu dua teman terbaik kamu, teman perlu dua kahiyat step tadi menceritakan kalau misalkan dibalik dari kreativitasnya bikin konten-konten animasi di Instagram itu ternyata berkat awal dari pandemi COVID-19 dan pada saat itu dia bingung mau ngapain, terus akhirnya pada saat dia bikin kok ternyata bagus banget gitu ya, dan respon dari masyarakat kebanyakan positif dan akhirnya kontinuitas sampai dengan sekarang untuk terus berkreasi bikin karya-karya animasi. Kahiyat step juga berpesan kepada teman-teman perlu dua untuk kalau misalkan ada ide-ide kreatif agar bisa dieksekusi aja, dan kalau ada ide-ide bagus itu selalu dicatat, karena kadang ide-ide bagus yang menarik buat dieksekusi itu cepat banget hilang. Jadi kalau bisa kamu punya catatan, entah itu kamu bikin di cloud atau di awan gitu ya, atau mungkin kamu punya buku pribadi. Cuman kalau kata Raditya Dika, aku ingat banget dulu dia suka banget mencatat ide-ide atau tulisannya di laptop, tapi ternyata pada saat laptop itu hilang, hilang juga idenya dia. Jadi kalau bisa disimpan di internet, di awan gitu ya. Jadi kalau misalkan one day mau buka, ya udah terbuka di sana.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia.

0: apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.

hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi

Ya Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tahu enggak sih kalau misalkan maghrib itu merupakan golden hour-nya versi langit. Katanya Rasulullah ini waktunya setan pada keluar cari-cari mangsa, teman Pro 2. Makanya disuruh masuk rumah dan juga kita tuh tutup pintu gitu ya. Tapi plot twist-nya ini juga golden hour buat doa kita dikabulkan. Apalagi kalau misalkan menjelang hari Jumat ya, teman Pro 2. Dari asar sampai dengan ke maghrib itu katanya slot doa mustajab kayak flash sale langit. Nah, tapi teman Pro 2 sebelum azan dan sebentar lagi kan ini memasuki azan ya, pukul 17.21 waktu Indonesia Barat di Kota Cantik Palangkaraya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Paling pertama adalah pause scrolling media sosial. Mungkin kamu lagi ketagihan nih scrolling, entah itu buka aplikasi media sosial, stop dulu, lihat FYP-nya. Terus yang kedua, jangan lupa take a deep breath, tarik napas dalam-dalam setelah melewati hari yang begitu panjang. I know tidak semua orang balik langsung istirahat. Ada yang melanjutkan pekerjaan rumah, urus suami, urus anak, atau mungkin kamu masih banyak mengerjakan hal-hal lain gitu ya, teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, kamu bisa memaksimalkan 30 menit yang ada buat beristirahat dulu untuk kasih jeda. Atau kalau perlu, teman Pro 2 bisa ambil wudu dari sekarang. Terus yang ketiga, kamu bisa mengirimkan doa, satu doa yang paling kamu butuhkan untuk saat ini. Gak perlu lebay, gak perlu jauh-jauh. Kamu bisa menggunakan bahasa yang dimengerti, kayak misalkan, ya Allah, kenapa lagi capek banget ya gitu. Ingat teman Pro 2, maghrib itu cuma 10 menit tapi bisa jadi titik balik satu malam kamu. Jadi dengerin ajannya, jangan di skip kayak iklan YouTube ya kalau bisa. Dan buat kamu, sesaat lagi kita akan hadirkan lagu-lagu religi Indonesia sebelum nantinya bergabung ke Pro 1 Palangkaraya.

0: Baik, Pro 2 teman terbaik kamu, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dan kumandang ajan maghrib. Tentunya malam mewakili segenap kerabat kerja mengucapkan selamat bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat fardu maghrib.
1: Wabana

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidur untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari. Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Ya, pendengar, telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran petang ini dalam Gema Nuansa Senja. Saat kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu, dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durul Mansur. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, teman Pro 2, tadi barusan saja kita bergabung di Pro 1 Palangkaraya. Dan saat ini kita akan kembali ke Pro 2 teman terbaik kamu dengan esensi buku dengan judul Coraline.
3: Coraline, karya Neil Gaiman, menceritakan petualangan seorang gadis muda bernama Coraline Jones. Coraline yang merasa kesepian dan terabaikan orang dewasa hidup bertetangga di lingkungan rumah barunya dengan Miss Pink dan Miss Forcible. Mereka berdua terus-terusan bercerita tentang masa-masa gemilang mereka ketika menjadi aktris terkenal. Kemudian Mr. Bobo, lelaki tua yang juga tetangga Coraline, hanya peduli pada tikus-tikus sirkus yang dilatihnya. Dan mereka selalu salah menyebut nama Coraline menjadi Caroline. Belum lagi ayah dan ibunya yang selalu sibuk dengan pekerjaan mereka di depan komputer, jarang menemani Coraline bermain. Makanan yang dibuat ibu Coraline hanyalah makanan kaleng dan makanan yang terasa hambar. Sementara ayahnya suka bereksperimen dengan berbagai resep yang aneh, dan Coraline tidak pernah menyukai masakan yang dibuat kedua orang tuanya itu. Oleh karena hal-hal inilah, Coraline lebih suka main di luar dan menjelajah isi rumah itu. Suatu hari, saat menjelajahi rumah barunya, Coraline menemukan pintu rahasia yang membawanya ke dunia alternatif, di mana semua tampak lebih menarik dan menyenangkan. Di sana, ia bertemu dengan versi alternatif orang tuanya, atau bisa dibilang orang tua jadi-jadian, yang lebih perhatian, tapi juga memiliki mata kancing dan niat jahat. Meskipun awalnya terpesona, Coraline segera menyadari bahwa dunia ini menyimpan bahaya. Ibu palsunya berusaha memikat dan membujuknya untuk tinggal selamanya. Orang tua jadi-jadian di dunia itu hendak menjahit mata Coraline dengan kancing-kancing hitam dan melarangnya kembali ke dunianya lagi dengan mengancam kehidupan nyata Coraline dan orang-orang yang ia cintai. Coraline harus menggunakan keberanian dan kecerdasannya untuk mengatasi tantangan, termasuk menyelamatkan jiwa anak-anak yang terjebak di dunia itu. Dengan bantuan kucing hitam yang bisa berbicara, Coraline mengungkap rahasia mengerikan di balik dunia alternatif dan berusaha menemukan jalan kembali ke rumahnya. Ia belajar tentang pentingnya menghargai keluarga dan kenyataan, serta kekuatan diri untuk menghadapi ketakutan. Novel ini menggambarkan keberanian, imajinasi, dan perbedaan antara kenyataan dan ilusi, menjadikannya bacaan yang menggugah pikiran dan mendebarkan. Dan satu lagi, pesan moral yang ingin disampaikan Neil Gaiman, sang penulis, adalah berhati-hatilah terhadap apapun yang kita inginkan. Novel Coraline juga telah diangkat ke dalam film animasi stop motion yang berjudul sama. Film Coraline dirilis pada tahun 2009, disutradarai oleh Henry Selick, dan Dakota Fanning berperan sebagai pengisi suara Coraline. Di akhir cerita, Coraline berhasil melawan ancaman dan kembali ke kehidupannya. Tapi pengalaman itu meninggalkan dampak mendalam pada dirinya.

0: lagi ngapain? Jam kosong nih. Dengerin Jam Kos lah. Kayaknya seru banget. Yoi, dengerin Jam Kos. Jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
1: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece. Di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Jo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M aja sih Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin ini sih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Waktunya info pro 2 bareng sama gue, Edi Tama. Info pro 2. Informasi yang pertama dibuka dari Jenny yang kembali mecahin rekor serta membuktikan pengaruhnya yang luar biasa di industri musik global melalui pencapaian terbarunya. Menurut sebuah data streaming audio yang dirilis di bulan April, Jenny berhasil menempati posisi ketiga sebagai satu-satunya solois artis K-pop dengan pendapatan tertinggi secara keseluruhan. Kabarnya menurut data total royalty yang dikantongi oleh Jenny dari platform streaming audio saja, diperkirakan mencapai 16,34 miliar rupiah hanya dalam waktu 1 bulan. Info kedua. Informasi kedua datang dari Ariana Grande yang merilis edisi spesial perayaan 10 tahun album Dangerous Woman pada tanggal 20 Mei 2026. Album ini hadir dengan total 18 lagu dengan menyertakan track New Better Part 2 untuk pertama kalinya di platform digital. Selain platform digital, versi dengan hitam akan meluncur juga di tanggal 29 Mei 2026. Info kedua. Grup Curtis berhasil mencetak pencapaian baru di tangga lagu Billboard setelah album Green Green debut di posisi number 3 Billboard 200 untuk edisi 23 Mei 2026. Album tersebut menjadi top 10 pertama mereka dengan perolehan 87.000 unit album ekuivalen di Amerika Serikat pada pekan perhitungan terbaru.

di MLC Music Live Chat barengan sama gue Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini teman bro dua, di hari Kamis 21 Mei 2026. Yes, malam hari ini gue seneng banget akhirnya nemenin lo lagi setelah 2 hari ya ditemenin sama Angga. Tapi malam hari ini gue spesial nemenin hari lo di hari Kamis buat nemenin lo di malam hari ini yang lagi santai-santai, atau mungkin buat lo yang masih di perjalanan pulang ke rumah. Pokoknya apapun kegiatannya gue bakal nemenin lo 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat tentunya. Karena kita bakal seru-seruan teman pro 2. Jadi buat lo yang jelas pantengin terus MLC ya. Apa? Mau pergi? No. Tunggu dulu ya. Karena kita bakal ngobrol barengan sama Meli Mono tentunya. Yes, malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol soal single terbarunya ya. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang ingin bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin lo terdengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't get anywhere.

0: FC. Dan tentunya Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman berdua. Dan Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama Kak Meli.
1: Halo,
0: apa kabarnya Kak di malam hari ini?
1: Baik, Edit, alhamdulillah sehat, baik, selalu menyenangkan.
0: Menyenangkan karena kalau dilihat dari Instagram ini kayaknya lagi rajin olahraga, ngopinya juga tetap lanjut katanya.
1: Wajib.
0: Benar-benar. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa gelas sih bisa tuh?
1: Karena aku tuh minumnya kan emang nggak pernah macam-macam. Aku tuh cukup espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku nggak ngerasa kebebarin dapat kontribusi dari yang manis-manis gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
0: 3 gelas cuma.
1: Ya.
0: Kamu aman tapi ya.
1: Alhamdulillah. Kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas. Tapi kalau cukup lah, dia ya 2 gelas lah.
0: 2 gelas
1: gitu.
0: Ya. Benar. Tapi emang kayaknya kopi sekarang tuh kayak nggak bisa apa ya, kayak orang kalau sehari nggak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
1: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
0: Oh iya, dari SMA udah langsung ngopi.
1: Iya.
0: Langsung espresso gitu tuh.
1: Oh enggak. Dulu kan zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula kan orang tua.
0: Iya.
1: Tua kita dulu kan begitu. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu. Yeah. Jadi kadang-kadang punya mama aku cobain di meja, iya enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia sekarang udah nggak pernah pakai gula lagi.
0: Berarti tanpa gula sama sekali. Cuman kopi doang ya.
1: Sekali. Kopi aja udah. Biar waras.
0: Udah. Tapi gimana nih untuk ya, Kak Meli buat kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
1: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya, terus tapi yang bikin agak melo dikit sekarang udah nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak belajar waktu buat olahraga sih, karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya, sebenarnya mau nggak mau jadi dilakonin gitu, olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu aku ke tempat studionya Ayeri, Ayeri T5. Jadi bikin lagu, kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu, jadi mungkin lebih banyak waktu di studio itu sama Ayeri.
0: Oh,
1: gitu.
0: Okay. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
1: Betul.
0: Gimana rasanya collab kerja sama T5 itu, gimana rasanya sih sebenarnya?
1: buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu. Gitu enggak dapat gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih di Shi kan kita ikut masuk ke dapur gitu loh. Ikut meracik dan segala macam. Nah, setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5 di mana aku juga dikasih kepercayaan buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
0: Apalagi
1: kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi, dan kebetulan nih si Ayeri itu tahu aku dari SMA, jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum, ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu ya. Masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
0: Berarti nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan.
1: Berkah banget itu, setelah sekian lama lost contact, tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5, akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya udah yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis nggak ya? Kayaknya
0: ada 6 kayaknya. Udah bisa jadi EP.
1: Benar. Makanya akhirnya tercetuskan yang bikin solo single deh gitu, yang mau aku promosikan di sini sekarang.
0: Alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kak Meli sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Shi gitu kan.
1: Betul.
0: Terus juga sempat ada project bareng sama Osvaldo Rio gitu.
1: Yes.
0: Si genrenya pun beda lagi gitu kan.
1: Beda lagi.
0: Barang DeFi terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
1: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu. Okay. Ada mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu ya. Jadi buat aku pribadi sih aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa apa namanya terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital. Bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi, dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu. Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam, itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
0: Betul, ya. Betul. Sebenarnya ya, kalau

0: gitu sekarang tuh. Apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu.
1: Iya, benar.
0: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita nggak capek. Tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan

0: di mobil juga bisa, ada asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau bisnis dulu kan harus ke studio,
1: bener,
0: mungkin harus sama apa label, harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak pernah pintar-pintar merekaman. Juara
1: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat membuat sebuah lagu ya. Iya kan, benar-benar. Dan long story short, akhirnya Nomeli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Nah, ini nanti kita bakal bahas, bakal ulik-ulik. Kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya? Jadi ditunggu aja teman Pro 2 dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Asik Live Chat dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Halo.
0: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan ya, berarti bulan lalu ya? Bulan April ya?
1: Tanggal 29 April.
0: Oh, 29 April. Baru banget nih, berarti ya masih fresh.
1: Masih fresh. Belum sebulan,
0: berarti. Belum genap sebulan ya. Aku Bukan Dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
1: Berapa ya, aku lupa ya. 11 atau
0: 11?
1: 12 ya.
0: Wow. Lupa nih. Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau masalahnya ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih, kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya manggung off air ngeband itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo akhirnya kalau di usia sekarang nih, ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita, itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
0: Bener, jadi gak ada bentuk ya di situ ya.
1: Iya sih. Gitu.
0: Bener, oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara apa ya, benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak apa ya, tentang sepasang kekasih ya. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya tuh kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk membandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gue tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin. Akhirnya kita terusik dan terganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak udah gue putus, gak gitu. Justru ini adalah sisi perempuan dewasa yang memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh gak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya, lo harus saling yakin deh bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
0: Benar-benar, berarti bukan gitu. Bukan apa ya, kalau apa kayak cewek langsung marah gitu kan?
1: Iya, enggak.
0: Itu enggak ya.
1: Yopinya cewek dewasa, gitu.
0: Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya sama masa lalu si cowok gitu, let's say pasangannya gitu kan.
1: Betul.
0: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang gak langsung marah apa-apa gitu kan. Ujung-ujungnya berantem ntar kan.
1: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih, ini lagu yang dibikin sama Airi itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang, maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau ABG. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini, semua udah bisa diceklis, faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini, kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya, sebaik-baiknya pasangan dan yang bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya, jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lo. Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong gitu. Betul. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang kita udah yakin sama pasangannya, tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakinin diri lu, kalau memang mau sama gue, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu.
0: Karena nggak semua orang itu sempurna, kan? Masih ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya bisa bersihin bareng-bareng gitu kan.
1: Betul. Ini tuh kayaknya cowoknya ceweknya lebih maskulin malah, maskulinnya lebih kuat gitu. Jadi memang ada di lirik, tenangkan dirimu, aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya, udah lu tenang aja, udah lupain aja udah gitu.
0: Udah lupain, terima gitu, beres, gua tahu harus lupain gitu ya.
1: Atuh, gitu. Asik kan ya cewek kayak gitu.
0: Asik sih, bener sih. Tapi apa ya, kayak menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan, maksudnya dapat cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan, ya nggak cuma cewek sih sebenarnya, dapat pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan, bisa mengerti, nggak sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem
1: terus. Banget. Sejauh kita memang punya tujuan pengen serius, ya aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Salah satunya ya itu.
0: Itu dia, selama punya niat yang tulus, ayo gas.
1: Gas, betul.
0: Yes. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih? Dari mungkin penulisan lagunya sampai lagu jadi tuh berapa lama nih?
1: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involved too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagunya sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemen.

0: masuk ke bank lagunya Yerify itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen musik yang lebih grande, kayaknya cocok sama Melly gitu.
1: Okay.
0: Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu. Jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Yumel mau gak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal, aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam 12 apa waktu
1: itu. Wow, okay.
0: Jadi teriak-teriak di bagian ad-libs di belakangnya itu memang literally jam 2 pagi.
1: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk
0: teriak-teriak.
1: Sibuk recording ke vokal ya. Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
0: Begitulah saudara-saudara ya.
1: Benar-benar, karena ya kita ide gak tahu kapan datang gitu kan. Dan enaknya kapan datang kita juga gak tahu gitu kan. Jadi kayak,
0: betul,
1: ya
0: betul.
1: Seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
0: Bener banget.
1: Gue lagi penasaran nih untuk single terbarunya Aku Bukan Dia nih dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin
0: gitu kan, mungkin jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu.
1: Nah betul, jadi kita langsung dengerin aja Teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku

0: Music Live Chat. Dan tentunya kita masih ditemenin sama Kameli Mono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kameli nih, untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya. Terus juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh. Kayak di part itu. Jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa nah single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang bikin lagunya kita kayak grande dan baru biasa lamain ad-libs dan tembak-tembak nada tinggi kayak gitu. Oh ya udah oke lah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada ad-libs yang wow-nya gitu lah.
0: Betul, ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar. Tapi itu jadi kesulitan nggak untuk take vokalnya, bagian-bagiannya ad-libs itu?
1: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu take vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya mah, coba dikesininya dan nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Akhirnya begitu udah duduk, mau nggak nadanya dikesinihin, dia bilang ya part yang tinggi itu tadi itu jam 2 pagi, jam 2 subuh tiba-tiba suruh take vokal lagi, tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, yaudah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu emang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
0: Betul. Coba relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
1: Iya. Dan biar emosinya lebih dapat aja.
0: Betul. Emosinya lebih dapat gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah gak sih Kameli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget dari Shi, terus barengan sama Osvaldo Rio, terus sempat bareng sama Kotak juga kan?
1: Iya. Aku baru ingat tadi tuh aku ke Pro 2 Jakarta tuh kayaknya sama Kotak tuh. Jadi sempat main ke sana. Nah kalau untuk dibanding-bandingkan sih alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuma mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya

0: Harus disiasati juga.
1: Harus disiasati, gitu. Siasati bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games.
0: Oh, okay.
1: Gue punya games namanya adalah Rapid.
0: Rapid
1: Question, sorry, Rakus. Namanya Rakus Rapid Question.
0: Oke. Okay.
1: Alright, jadi nanti ada pertanyaan, Kak Meli langsung jawab secara cepat aja gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright, kita mulai aja Rakus barengan sama Kak Meli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa okay. hal yang paling berani yang pernah Kak Meli lakuin?
0: Aduh, kalau kayak gini, aku bingung. Bentar,
1: dong. Yang paling berani.
0: Aries. Yang paling berani
1: Aries.
0: Ya.
1: Aries.
0: Oh.
1: Wow.
0: Aries. Aries.
1: Sama, kita Aries. Aries geng gitu.
0: Wow.
1: Serius, aku Aries.
0: Tanggal berapa?
1: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa? 4 April. Oke. Okay.
0: Beda sehari sama cua. Cua juga.
1: Oh iya. Wow.
0: Hanya Aries. Oke, okay, balik lagi. Aries. Yang paling berani.
1: Nah, kan suka tantangan nih. Gak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
0: Masalahnya dikerjain semua hasil keberanian. Paling berani apa
1: paling
0: ya?
1: Paling berani.
0: Bawa mobil Elf.
1: Wow. Matra. Serius nyetir Elf. Wow.
0: Karena waktu itu lagi tour,
1: okay.
0: lagi tour, bosen, terus cuma berapa kilo aja sih jadinya. Okay. Udah gue aja nyetir lah sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi.
1: Gue
0: punya SIM.
1: Oke.
0: Okay. Buat bawa mobil Elf. Beda
1: bener.
0: Kan?
1: Iya, benar-benar. Wow, gokil sih. Itu berani sih. Belum tentu gue berani juga bawa Elf ya.
0: Karena kan medan tempuhnya beda.
1: Benar.
0: Kan, Sumatera itu.
1: Betul. Sumatera itu jalannya berbeda sama yang beda. Jawa gitu rata-rata.
0: Yang lurus gitu kan beda.
1: Benar-benar. Oke, itu yang paling berani ya. Alright, next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
0: Momen.
1: Yes.
0: Momen.
1: Apa?
0: Agak melo nih jatuhnya. Kalau kalau bisa diulang mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku.
1: Okay.
0: Itu sih.
1: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak itu apa?
0: Mau dibeliin sepatu yang aku pengenin. Waktu itu zaman SD itu udah dibeliin Doc Martens.
1: Gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
0: Banget.
1: Nah, udah dibeliin banget. Sama bapak gitu kan.
0: Iya,
1: wow,
0: itu.
1: Proud banget pakainya tuh pasti ya.
0: Banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36, aku ingat banget.
1: Oh iya.
0: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi masih zaman SD tuh masih 36. Jadi aku sampai ingat karena sepatunya tuh udah gak muat pun aku masih simpen waktu itu.
1: Oke, okay. Tapi sekarang barangnya masih ada atau udah gak ada?
0: Sekarang kayaknya udah gak ada.
1: Oh, udah gak ada ya. Oke, okay, kita lanjut ya.
0: Yeah.
1: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kamil itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu atau ngapain ini langsung bahagia tuh apa?
0: Kopi hitam sama pisang goreng, dah.
1: Wow, itu yeah. sih pasangan yang wah, gokil. Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu.
1: Wow. Kopi itu sama pisang goreng.
0: Itu mood langsung ke switch langsung. Kopi hitam. Sama pisang goreng panas, sudah.
1: Bus, langsung ngebus. Mood
0: langsung
1: banget
0: ya. Bus.
1: Bener. Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
0: Dokter hewan?
1: Wow. Tapi itu sempat kewujud nggak? Maksudnya sempat ada
0: gak?
1: Sama sekali nggak berarti?
0: Jadi kalau basicnya aku senang binatang. Dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus.
1: Sedih
0: banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku tuh di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Aku fokus gitu. Jadi akhirnya aku cari alternatif lain. Aku di bisnis manajemen.
1: Oh wow. Bener-bener, kayaknya kalau udah jadi dokter kita ngobrolnya
0: gak.
1: Tentang musik nih, tentang kesehatan nih.
0: Tentang kesehatan, dan mungkin akhirnya aku gak akan ada di industri musiknya kayaknya.
1: Iya bener-bener, tapi kalau ngomongin soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
0: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
1: Oh SMP, wow.
0: SMP.
1: Acara pensi berarti?
0: Bukan, kan waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
1: Yes.
0: Kalau aku tuh enggak. Waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Nggak pernah ngerti artis tuh apa, nggak pernah ngerti ada di TV, nggak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Gak dibayar, tapi ya di sisi lain aku seneng aja gitu. Oh begini ya cara nyanyi di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku inget banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100 ribu, gitu. Wow. 100 ribu dipotong 10 ribu buat kalau kita tuh di agent kali ya. 90 ribu bisa buat beli tas buat sekolah.
1: Wow, gokil.
0: Senang banget.
1: Itu senang banget sih, Basi.
0: Senang banget.
1: Gitu. Sih, benar-benar penghasilan pertama kita pakai.
0: Penghasilan pertama.
1: Beli barang yang kita pinginin banget, gitu kan?
0: Betul.
1: Itu fun fact aja ya.
0: Yes, fun fact.
1: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
0: Ke masa depan aja deh.
1: Oh, ke masa depan. Ada alasan apa aja deh? Kenapa?
0: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
1: Kepo aja ya, kira-kira masa depan
0: kayak gimana? Kepo aja, kita pengen tahu.
1: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia apa tuh?
0: Kan ku pastikan kita baik-baik saja.
1: Bener. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
0: Betul.
1: That's why mungkin dia jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia. Alright, last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih 5 tahun yang akan datang? Kita manifestasi aja.
0: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
1: Wow.
0: Kita manifestasi aja ya.
1: Bener. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
0: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Kita di Istora aja lah.
1: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
0: Amin.
1: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
0: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar pengen punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchingnya, lebih dapet. Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapat sih.
1: Itu dia Rakus bareng sama Meli Mono. Nanti kita balik lagi teman berdua, kita masih ngobrol soal single terbarunya dari Kak Meli ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Asik Live Chat dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Belly Mono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algiveri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan. Impossible nggak kalau grup band si reunian? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival gitu. Kita sempat perform juga, cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang memang berbeda-beda faktor prioritasnya kan, kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Jadi memang harus diakui pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu apa project yang akan dikerjain. Karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu. Karena melihat kesibukannya dengan prioritas masing-masing dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih.
0: Oke, benar.
1: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
0: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya. Cuman,
1: masih ada harapan.
0: Gimana ke depannya ya?
1: Ya, harus serius banget.
0: Benar, komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo, gitu ya. Benar. Rekan-rekan, salam kenal ya buat Kak Meli. Semoga makin sukses untuk ke depannya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Alright, tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih, sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
1: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ke-trigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
0: Benar.
1: Emang kalau pagi-pagi belum apa-apa nanti kerjaan kita nggak terbengkalai. Kita malam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu.
0: Alright. Kalau dari Kak Meli ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku nggak berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak karya di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request silahkan request sebanyak-banyaknya, dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku di Meli Mono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya, bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu.
0: Betul.
1: Karena konsepnya berbeda, aku menggunakan teknologi AI.
0: Wow.
1: Bisa langsung di like, di subscribe, atau juga di komen ya, biar semakin

0: kabar selanjutnya, kira-kira konsernya kapan ya?
1: Amin, amin.
0: Alright, thank you juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kameli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman produser, gue Ditama pamit dan Kameli juga ikutan pamit.
1: Pamit juga.
0: Alright, thank kita you. Ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye-bye.
1: Bye, thank you.

0: 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, dijaga malam barengan sama Sabrina ya, yang bakal nemenin kalian sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mungkin teman Pro 2 di sini ada yang baru pulang kerja, atau mungkin ada yang di jalan ya, mau jalan kemanapun itu ya teman Pro 2, hati-hati di jalan. Dan seperti biasa teman Pro 2, selama 1 jam ke depan ya, nanti kita bakalan ada jam kos ya, jamnya ngobrol santai, dimana sebenernya bakal nemenin kalian dengan informasi dan musik yang santai ya. Dan di pukul 21 nanti kita bakalan ada cerita cinta dan request lagu. Dan di pukul 22 ya teman Pro 2, kita bakalan ada sleep call nih, yang mana Sabrina bakal nemenin kalian sebelum tidur ya. Dan di pukul 23 sama 24 teman Pro 2, Sabrina bakal nemenin kalian dengan jazz music. Jadi teman Pro 2 semuanya boleh stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026.
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pak Jaka, itu kaleng bekas di pojok pagar jangan dibiarin telentang gitu, Pak.
1: Alah, Bu Sari, cuma kaleng satu biji aja kok repot, kan nggak ganggu jalan juga.
0: Bukan ganggu jalannya, Pak. Itu kalau hujan, airnya ngendap di situ. Bisa jadi hotel bintang 5 buat nyamuk Aedes aegypti. Ingat loh, bulan lalu anak Pak RT sampai masuk rumah sakit gara-gara DBD.
1: Oh iya ya, ngerasa aman karena nggak kelihatan nyamuknya. Eh, tahu-tahu kena ya, Bu.
0: Makanya, Pak. Yuk, rajin 3M plus. Menguras bak mandi, menutup tempat air, dan mendaur ulang barang bekas. Plusnya, jangan lupa pakai lotion anti nyamuk atau kelambu.
1: Siap, Bu Sari. Langsung saya beresin sekarang, sebelum nyamuknya bertelur.
2: Kesehatan keluarga dimulai dari kebersihan lingkungan kita sendiri. Cegah demam berdarah dengan aksi nyata 3M Plus setiap hari.

Tahukah Anda bahwa di Kalimantan Tengah terdapat sebuah destinasi wisata alam yang menyimpan keindahan sekaligus nilai sejarah? Tempat itu adalah Bukit Batu Kasongan. Bukit Batu Kasongan terkenal dengan fenomena batu-batu besar yang menjulang di tengah hutan hijau yang masih alami. Suasana di tempat ini sangat tenang dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang menyejukkan mata. Selain keindahan alamnya, Bukit Batu Kasongan juga memiliki nilai sejarah yang erat dengan kaitannya dengan sosok pahlawan nasional, yaitu Cili Kriwut, yang konon sering bersemedi di kawasan ini. Bagi para pencinta alam dan wisata sejarah, Bukit Batu Kasongan menjadi tempat yang tepat untuk berlibur, bersantai, sekaligus mengenal lebih dekat budaya dan cerita masyarakat. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kasongan, jangan lewatkan kesempatan

0: Dul, sebenarnya aku pengen buka usaha, tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
1: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
0: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
1: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
0: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
1: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
0: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
1: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
0: Hore! Anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
1: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pelita Gizi dengan makan bergizi gratis atau MBG hingga 26 Juni 2025. Program ini telah menjangkau sekitar 5,5 juta penerima manfaat dari balita, siswa, hingga ibu hamil melalui lebih dari 2.100 unit dapur sehat operasional yang bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan gizi. Program ini disiapkan untuk memperluas cakupan hingga sekitar 17 juta penerima pada akhir 2025.
1: Merdeka akses kesehatan dengan cek kesehatan gratis atau CKG sejak Februari 2025. Program ini berhasil menjangkau warga di 38 provinsi hingga pertengahan Juli. Per 25 Juli, cakupan telah menyentuh lebih dari 12 juta masyarakat, dengan target akhir mencapai 53,8 juta pelajar serta warga sekolah rakyat dan pesantren.
0: Merdeka Pendidikan dengan Sekolah Rakyat, pembangunan fase pertama telah mencapai 89,3%. Fisik siap pakai hingga awal Juli 2025. Sebanyak 63 lokasi sekolah rakyat sudah beroperasi untuk tahun ajaran baru sejak 14 Juli dan 37 lokasi tambahan. Dijadwalkan sepenuhnya siap pada 31 Juli 2025. Total 100 titik telah direncanakan menampung puluhan ribu siswa.
1: Merdeka Ekonomi dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes MP. Peluncuran kelembagaan resmi telah dilakukan Presiden pada 21 Juli 2025 sebagai bagian dari target pembentukan 80 ribu koperasi desa atau kelurahan di seluruh Indonesia.
0: Merdeka untuk semua dengan program 3 juta rumah. Hingga pertengahan Juli 2025 telah dibangun ratusan ribu unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Program ini menargetkan penyediaan rumah layak di perdesaan dan perkotaan sebagai bagian dari upaya mengantas kemiskinan struktural.
1: Setiap program bukan angka semata, tapi bagian dari wajah kemerdekaan yang dirasakan. Anak-anak lebih sehat, warga lebih produktif dan terlindungi. Pendidikan anak-anak kembali terbuka, ekonomi desa bergerak, dan keluarga memiliki rumah sendiri. Itulah bentuk kemerdekaan seutuhnya.
0: Semua warga Indonesia diberikan kemerdekaan untuk hidup di bawah atap sendiri.

siang, Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Ardiansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen seru.

0: Capek juga ya latihan tiap hari. Tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
1: Capek itu wajar. Tapi dari latihan kayak gini, justru prestasi itu dibentuk.
0: Iya sih. Apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti, jadi makin semangat.
1: Nah, itu pentingnya pembinaan. Bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan tanding biar mental kita kuat.
0: Jadi, bukan cuma soal menang ya, tapi soal proses dan pengalaman.
1: Betul, lewat pembinaan event dan prestasi olahraga dalam semangat Asta Cita, atlet muda bisa berkembang dan siap bersaing lebih jauh.
0: Semoga makin banyak teman-teman yang dapat kesempatan seperti ini ya.
2: Mari dukung pembinaan olahraga yang berkelanjutan, karena dari lapangan hari ini lahir juara Indonesia di masa depan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah kita berpikir bahwa banyak hal dalam hidup kita ternyata sudah diatur sejak lama tanpa kita sadari? Dari warna baju, pilihan mainan, hingga pekerjaan impian, semua seolah punya label untuk laki-laki atau untuk perempuan. Tapi, siapa yang pertama kali membuat aturan itu? Pengarus utamaan gender bukan sekedar istilah rumit. Ia adalah upaya untuk membuka mata kita bahwa kesempatan, peran, dan hak seharusnya tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Tahukah Anda, di banyak tempat, perempuan pernah dan bahkan masih kesulitan mengakses pendidikan. Sementara laki-laki seringkali dipaksa kuat bahkan ketika mereka ingin menangis. Ini bukan tentang siapa lebih kuat atau siapa lebih pantas. Ini tentang keadilan yang seringkali tidak terlihat. Pengarus utamaan gender mengajak kita bertanya, apakah semua orang sudah punya kesempatan yang sama atau kita hanya terbiasa dengan ketimpangan? Karena perubahan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kadang cukup dari cara kita memandang satu sama lain tanpa prasangka. Mungkin yang selama ini tak terlihat justru adalah hal yang paling penting untuk kita pahami. Dan sekarang Anda sudah melihatnya.
1: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
2: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
1: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
3: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam.

Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

0: ada program sekolah Garuda. Katanya ini sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap dan pembinaan khusus untuk siswa berprestasi ya?
1: Betul. Program ini memang dirancangkan untuk membuka akses pendidikan unggul, terutama bagi anak-anak daerah yang punya potensi besar.
2: Sekolah Garuda memberikan sistem pembelajaran terpadu, pembinaan karakter, serta lingkungan asrama yang disiplin. Tujuannya agar lahir generasi unggul yang siap bersaing secara nasional maupun global.
0: Oh, begitu ya. Lalu, bagaimana dengan latar belakang ekonomi keluarga siswa?
2: Seleksi dilakukan berbasis kemampuan dan potensi akademik. Negara hadir untuk memastikan kesempatan belajar tidak terhalang keterbatasan biaya.
1: Artinya, siapapun yang berprestasi dan punya semangat belajar tinggi, punya peluang yang sama.
2: Sekolah Garuda membuka akses pendidikan berkualitas dan membina calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

0: lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

0: Vira, lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget Ani, jangan lupa juga kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin drainase tersumbat.
0: Oh iya, Vira udah siapin barang-barang penting nggak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong Ani, dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

0: Nanggung nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk
1: atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: produk lokal, ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Pulau Pancasila,

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Esensi Buku Atomic Habits oleh James Clear. Goals are good for setting a direction, but system are based for making progress. Fokus pada sistem dan proses yang kita gunakan untuk mencapai tujuan jauh lebih efektif daripada hanya berfokus pada hasil akhir. Sistem yang baik akan membantu kita meraih hasil yang berkelanjutan. Salah satu kutipan dari buku Atomic Habits oleh James Clear. Atomic Habits oleh James Clear adalah buku yang menggali konsep kebiasaan dan bagaimana keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari dapat membentuk perubahan besar dalam hidup kita. James Clear menekankan pentingnya memahami mekanisme kebiasaan dan mengajukan metode praktis untuk membangun kebiasaan baik. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah aturan 2 menit. James Clear berpendapat bahwa kita harus memulai kebiasaan baru dengan melakukan tindakan selama 2 menit pertama. Misalnya, jika kamu ingin berolahraga setiap hari, mulailah dengan berjalan selama 2 menit. Setelah 2 menit, kamu mungkin akan melanjutkannya lebih lama. Aturan ini membantu mengatasi hambatan mental dan memudahkan kita untuk memulai. Buku Atomic Habits ini juga membahas tentang loop kebiasaan, yaitu siklus yang terjadi saat kita merespon pemicu atau cue, melakukan tindakan atau rutin, dan merasakan hadiah atau reward dengan memahami loop ini. Dengan memahami loop kebiasaan, kita dapat mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Secara keseluruhan, Atomic Habits memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kebiasaan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk mencapai perubahan positif. Buku ini memberikan panduan praktis dan inspiratif bagi siapapun yang ingin mengoptimalkan kebiasaan mereka. Demikian esensi buku, judul Atomic Habits karya James Clear bersama saya Ahsanu Amala.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini. Saya Sabrina Trimaruhadina mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program Dua Teman Terbaik Kamu, mengucapkan selamat berpisah sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

Bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang udah pukul jam 5 pagi teman Pro 2. Nah, tanggal 22 Mei tahun 2026. By the way, aku kepikiran nih siapa aja yang lagi dengerin kita. Nah, teman Pro 2, buat kamu mendingan mandi aja ya daripada berpikir panjang, nanti yang ada tidur lagi. Tapi mungkin buat kamu yang kayak aduh aku masih mengumpulkan nyali dan tenaga, ya udah enggak apa-apa. Maksimal banget 5 sampai 10 menit biar enggak langsung bangun dan gak bikin pusing juga. Nah, sekarang kamu lagi ada di frekuensi 92,4 MHz, radionya anak muda, teman terbaik kamu ya, yang selalu mengudara dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam, teman Pro 2. By the way, sekarang weekdays ya, tapi mungkin ada beberapa teman-teman kita yang WFH juga, WFA juga, work from home, work from anywhere, atau mungkin work from studio. Itu amalah banget ya teman Pro 2. Nah, yang penting teman Pro 2, apapun yang kamu lakukan aktivitas hari ini adalah jangan lupa buat terus stay tune dengerin kita yang siap nemenin kamu biar gak ngantuk-ngantuk amat ya. Terus jangan lupa juga sarapan, makan makanan bergizi, habis itu nikmati hari ini dengan slow gitu ya, gak usah gedebak-gedebuk, gak usah yang terlalu gimana-gimana. Jangan lupa take a deep breath, karena udara pagi tuh enak banget teman Pro 2. Habis ini kita bakal hadirkan Adi Jazz Music selama 60 menit ke depan. So buat kamu tetap stay tune aja.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga Allah senantiasa menyayangi, melindungi, menyehatkan dan membimbing kita agar selalu menata aktivitas lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pernah menyampaikan satu riwayat dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu yang menyampaikan seputar informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai keutamaan di hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan fihi sa'atun, bahwa di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang singkat. La yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah ta'ala illa an yu'tiyahu iyyahu atau illa a'tahu iyyahu. Tidaklah seorang hamba muslim yang mendapati waktu singkat itu kemudian ia memanfaatkannya dengan berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali apa yang ia mohonkan kepada Allah berpeluang besar akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa tafsiran di kalangan para ulama mengenai tata cara berdoa, bermohon di waktu singkat ini. Secara tekstual, diksi hadisnya digunakan kalimat qa'imun yusalli, berdiri menunaikan salat. Ada yang memahami tekstual salat di sini dalam bentuk doa saja, tidak diawali dengan ibadah tertentu seperti salat misalnya. Namun cukup kita alangkah baik yang berwudu menghadap ke arah kiblat dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan yang kiranya dengan itu Allah memberikan kemaslahatan dunia dan akhirat kita semua. Ada yang memahami bahwa untuk menjaga diksi qa'imun yusalli yang seringkali juga dipahami dengan salat, karena di dalam Al-Qur'an redaksi qa'imun yusalli itu seringkali diartikan dipahami dengan ibadah salat. Maka yang memahami bagian kedua ini menganjurkan kita berwudu terlebih dahulu, kemudian menunaikan salat. Salat apapun yang kita bisa tunaikan sesuai dengan kondisinya. Apakah salat wudu misalnya, atau Anda ke masjid menunaikan tahiyatul masjid dan setelah itu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kondisi ini adalah kondisi yang baik. Bila pun kita menunaikan salat ataupun langsung dengan berdoa, tapi poinnya kita memanfaatkan waktu terbaik yang sekejap untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama umumnya memberikan isyarat waktu dimaksud, yaitu waktu singkat ba'da asar menjelang maghrib. Kalau kita ambil wilayah Indonesia bagian barat pada umumnya, misal bila maghribnya pukul 6, setidaknya antara pukul 5 sampai dengan pukul 6. Kita ambil pertengahan misal setengah 6 atau 6 kurang seperempat, kita duduk menghadap ke arah kiblat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara riwayat doa yang sampai kepada kita dan seringkali dianjurkan oleh para ulama dimohonkan di waktu-waktu Jumat adalah doa yang dibimbing untuk dibacakan kepada kita dengan kalimat Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, mohon cukupkan kepada kami segala yang halal darimu dan jauhkan kami dari segala yang kau haramkan. Wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik. Ya Allah, mohon luaskan diri kami untuk selalu mendapatkan kesempatan untuk bertaat kepadamu, untuk meningkatkan ketaatan kami kepadamu dan terjauh dari perbuatan-perbuatan yang engkau larang. Wa bi fadlika amman siwak. Dan mohon luaskan diri kami untuk mendapatkan segala keistimewaan yang engkau tetapkan, yang berpeluang kami dapatkan, dan jauhkan kami dari selain itu ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an maksiatik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika an man siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dan tegakkanlah sholat di kedua ujung siang hari dan menjelang malam. Sungguh perbuatan baik menyingkirkan perbuatan salah. Itu adalah pengingat bagi mereka yang mengingat. Quran Surah Hud ayat 114.
1: Yun, kadang aku berpikir, kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
2: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
2: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
1: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
2: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
1: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
2: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
1: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
2: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
3: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea. Dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Imran ayat 133. Artinya, Allah menyediakan ampunan dan surga bagi mereka yang bertakwa.

0: Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.
1: Lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
2: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
1: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
3: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Daft Fun Live, a retrospective a celebration of Daft Punk, performed live, sukses digelar di Bengkel Hall SCBD Jakarta. Konser tersebut menghadirkan pengalaman musikal yang impresif dan juga penuh energi bagi para penikmat musik elektronik di Indonesia. Pertunjukan ini juga menjadi momen spesial sebagai penampilan pertamanya di Asia.

Kita beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Bersiaplah dibuat terpaku oleh penampilan berbeda dari Shin Min Ah dalam layar lebar trailer terbaru berjudul The Eyes, meninggalkan kesan manis dari drama-drama romantisnya. Sang aktris kini bertransformasi menjadi sosok penuh misteri yang siap menguji nyali penonton mulai Juni mendatang. Kehadirannya di The Eyes dipastikan bakal menjadi tontonan wajib bagi para pecinta film dengan plot penuh kejutan di awal musim panas tahun ini. Demikian Info Pro 2 pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa sih di sini yang pengen banget nonton konser musik teman Pro 2? Jadi deretan festival musik besar kembali meramaikan Indonesia sepanjang tahun 2026 dengan berbagai genre musik. Paling pertama banget ada Java Jazz Festival 2026 yang akan kembali digelar di venue baru di Nice Peak 2 Tangerang. Festival jazz terbesar di Indonesia ini akan menghadirkan deretan musisi internasional dan juga lokal selama 3 hari penuh. Beberapa penampil utama yang sudah diumumkan antara lain ada John Bastid, Ella Mai, Daniel Caesar, dan juga Wave to Earth. Dan festival ini juga akan menghadirkan nama lokal seperti Malik and the Essential, Slang, Yura Yunita, sampai dengan Run. Kita beralih ke acara musik berikutnya. Ada Prambanan Jazz teman Pro 2. Ini aku pengen nonton banget jujur, karena ini merupakan festival musik yang paling dinantikan di Indonesia. Bahkan festival ini tuh dikenal menghadirkan suasana konser unik dengan latar megah kawasan Candi Prambanan. Dan tahun ini mereka akan menampilkan ada Michael Learns to Rock, ada Nicky, ada Joy Alexander, ada band asal Korea, terus juga ada Extraordinary Heroes, ada kemudian musisi tanah air Kahitna, Tulus, Malik and the Essential, KLA Project, Ari Lasso, It Gitaf, sampai dengan Leto dan juga Yofi and Luno. Aduh, suka banget ya. Ini akan tampil nantinya tanggal 3 sampai 5 Juli teman Pro 2. Nah, terus ada The Sound Project Fall 9 Convention Ancol. Ini akan tayang tanggal 7 sampai dengan 9 Agustus. Jadi festival ini tuh dikenal menghadirkan kombinasi pop, rock, indie, elektronik hingga penampilan spesial kolaboratif. Kemudian ada Lalala Festival. Ini akan hadir di G-Expo Kemayoran tanggal 22 sampai dengan 23 Juli 2026. Nah, nanti bakal Amala spill-spill lagi ya, tapi setelah lagu yang berikut ini. Yeah.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya Pro 2 teman terbaik kamu, kita masih ngomongin jadwal Festival Musik 2026. Kalau tadi sampai ke bulan Juli ya teman Pro 2, sekarang kita di bulan September. Jadi ada Pesta Pora di Gambir Expo, tepatnya tanggal 25 sampai dengan 27 September 2026. Pesta Pora menjadi salah satu festival musik lokal terbesar yang konsisten menghadirkan ratusan musisi Indonesia dari berbagai genre. Festival ini juga dikenal dengan konsep selebrasi musik nasional yang merangkul lintas generasi. Nama-nama besar tanah air dipastikan akan tampil seperti Ade Tulus, Raisa, Rizky Febian, Mahalini, Malik and the Essential, dan juga Project Pop. Ada pula Tensi, Dia, Inul Daratesta, J-Rox, hingga Aldi Taher, teman Pro 2. Dan yang terakhir, di bulan Oktober ada Sironize Fest di Gambir Expo juga, tepatnya tanggal 16 sampai dengan 18 Oktober 2026. Jadi ini tuh merupakan konsep festival musik multi-genre juga yang menjadi ciri khasnya. Dan festival ini dikenal mempertemukan musisi legendaris dan pendatang baru dalam satu panggung besar. Mereka juga baru mengumumkan line-up fase pertama terdiri dari Antin MRL, Hindia, Basajan, Habibie Fang, Perunggu, Rizky Febian dan juga Mahalini, Reality Club, dan kemudian jajaran Indonesia girl group seperti Chibi Chibi, X-Bling, Seven Icons, dan Super Girlies gitu. Jadi kayak kalau Pesta Pora kan yang udah ini kan, udah masih bermusik sampai sekarang. Kalau yang Sironize Space tuh lebih kayak mengangkat yang dulu-dulu pernah hits juga disuruh kembali lagi. Meskipun mungkin ada juga yang udah bubar tapi tetap aja tampil aja gitu. Nomor 2. Jadi gimana? Apakah ada yang pengen tertarik, pengen kamu ikuti? Kalau Amala jujur banget nih, aku pengen ikut Prambanan Jazz 2026. Tapi bulan Juli ya, ya nggak apa-apa sih. Tolong dong informasikan kalau misalkan pengen beli, itu di mana, tiketnya berapa. Nanti kita bakal cari tahu sama-sama gitu ya. Atau mau berangkat teman-teman bareng-bareng dari Palangkaraya.

0: Banyak orang bilang kami setara, tapi kadang itu hanya sebatas kata-kata.
1: Maksudnya, bukankah sekarang sudah banyak dukungan untuk disabilitas?
0: Dukungan itu penting, tapi yang lebih penting adalah akses yang nyata, seperti trotoar yang ramah, sekolah yang terbuka, dan pekerjaan tanpa diskriminasi.
1: Jadi, inklusi bukan sekedar pengakuan ya?
0: Iya, inklusi itu ketika kami benar-benar dilibatkan, didengar pendapatnya, dan diberi kesempatan yang sama.
2: Inklusi nyata berarti menghadirkan kebijakan, fasilitas, dan sikap yang menghargai martabat penyandang disabilitas.
0: Kami tidak ingin dikasihani, kami ingin dipercaya dan diberi ruang untuk berkarya.
2: Melalui semangat Astacita, mari wujudkan Indonesia yang ramah, setara, dan membuka peluang bagi semua tanpa terkecuali.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa yang dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada keraja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Udah lama ya, dan bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nak, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nak. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.